0: selamat.
1: Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat. Semoga harinya menyenangkan dan semoga apa yang direncanakan hari ini berjalan dengan lancar ya sahabat lagi saya. Ya selamat pagi Mas Cici, akan hadir di luar dengan sahabat lagi saya seperti biasanya sampai jam 8:30. Kita akan berbagi informasi, berbagi tips dan juga sahabat yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau bersalam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita di 08 11 66 19 120. Sebuah lagu kami hadirkan buat sahabat lagi saya dari Nyagia Indrawari, Jantung Samudra. Selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lagi Saw FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langkah FM, sahabat, menit ke 34 dari jam 8 pagi ini. Artinya sampai di sini kebersamaan kita di Selamat Pagi Pasisi edisi 7 Juli 2026, sahabat Langkah, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Untuk sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkah FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapela, acapela. Oh, pareso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Aduh, ya Om. Perut gua sakit nih, Om.
4: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah, Be. Sekarang tuh udah bisa pakai KIS nih kita di aplikasi Mobile JKN. Di handphone udah bisa.
3: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut,
5: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Yunda. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: percaya.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur. Oh Nur, alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
1: Dunsana.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
6: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Hanjang Kusalim Painan 91.2 Langkisau FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dan mana pun berada. Masih bersuarakan Rio Kibul pagi hari ini sahabat, kali ini dalam program Varia Langkisau edisi 7 Juli 2026. Sejumlah informasi akan kami sampaikan hingga jam 10 nanti sahabat, dari berita lokal hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langkisau.

Informasi kami awali sahabat, terungkap penyebab antrian BBM mengular di Sumbar. Tiga jalur distribusi lumpuh akibat kemacetan. Kelangkaan antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Sumatera Barat kian meresahkan warga. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumbar, Helmi Herianto, mengungkapkan bahwa kondisi ini dipicu oleh akumulasi kemacetan parah di tiga titik jalur distribusi utama BBM. Menurut Helmi, kendala terbesar berada di pintu keluar masuk utama pasokan BBM untuk seluruh wilayah Sumatera Barat. Helmi menjelaskan sahabat bahwa keterlambatan pengisian ulang stok BBM di SPBU disebabkan oleh kendaraan pengangkut yang terjebak macet hingga berjam-jam.

Dia mengatakan sahabat bahwasanya titik pertama yang paling vital ada berada di jembatan Bungus Teluk Kabung. Ya, Bungus Teluk Kabung karena menjadi akses keluar masuk mobil tangki. Titik pertama yang paling vital berada di jembatan Bungus Teluk Kabung karena menjadi akses keluar masuk mobil tangki dari terminal terpadu Teluk Kabung. Akibatnya sahabat, akibat adanya proyek perbaikan jembatan di lokasi tersebut, antrean kendaraan mengular hingga 3-4 km dan membuat setiap mobil tangki tertahan selama 2-3 jam untuk bisa melintas. Titik kedua adalah jalur Siti Jolawi yang menghubungkan Kota Padang dengan Solo. Rute ini hampir setiap hari mengalami kemacetan berat, bahkan puncaknya pada 28 Juni lalu, membuat mobil tangki tertahan selama 7 hingga 13 jam, baik yang dalam kondisi kosong maupun yang membawa muatan menuju Solo. Sementara itu sahabat, titik ketiga berada di jalur Lembah Anai yang hingga saat ini masih dalam tahap pengerjaan pasca bencana alam dan sedang memasuki proses penyelesaian pasca pengaspalan jalan. Nah, yang mengatakan sahabat, penyebab antrean panjang di SPBU ini merupakan dampak langsung dari akumulasi ketiga titik kemacetan tersebut yang membuat waktu jeda distribusi semakin lama. Biasanya sahabat, pasokan BBM sudah datang ke SPBU sebelum jam 10 pagi setiap saat. Tapi saat ini sahabat, pasokan baru bisa sampai pada sore atau malam hari. Akibatnya kendaraan konsumen di SPBU harus menunggu lama dan memicu antrean panjang hampir di seluruh wilayah. Menyikapi situasi yang kian mendesak, pemerintah Provinsi Sumatera Barat bergerak melakukan koordinasi dengan Pertamina, Polisi Jalan Raya, serta organisasi perangkat daerah terkait. Sejak jembatan Bungus mulai dibongkar pada 25 Juni lalu, sejumlah langkah pemulihan telah diupayakan, salah satunya dengan mengaktifkan terminal terpadu Teluk Kabung penuh selama 24 jam untuk mempercepat pengisian tangki. Selain itu sahabat, pelayanan distribusi BBM untuk wilayah Bengkulu kini dialihkan sehingga terminal terpadu Teluk Kabung bisa difokuskan 100% untuk menyuplai kebutuhan Sumatera Barat. Pemerintah juga memberlakukan prioritas melintas bagi mobil tangki pada jam-jam sepi atau tengah malam dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Sama lagi, meski pemerintah sempat merencanakan pembangunan jembatan darurat sebagai rekayasa teknis di Bungus, langkah ini masih terjanggal masalah pembebasan lahan di kedua sisi jembatan karena masih berdiri rumah warga dan bengkel tempat usaha masyarakat. Helmi berharap masyarakat setempat bisa diajak berkomunikasi dengan baik demi kelancaran pemulihan jalur distribusi BBM ini. Sebagai langkah alternatif, Pemprov Sumbar bersama Dinas Perhubungan Kota dan Pemuda setempat telah menguji coba pemanfaatan sisi lain jembatan Bungus khusus untuk kendaraan pribadi agar dapat mengurai kepadatan. Rekayasa ini juga terus dimaksimalkan di kawasan Lembah Anai ya dan Siti Jolawi, dan juga dalam waktu dekat dinas terkait akan langsung meninjau lokasi untuk melihat rekayasa teknis lanjutan yang bisa segera diterapkan di lapangan. Kita akan kembali dengan informasi lainnya sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Kami sampaikan berita Sumatera Barat, sahabat, terkait Sumbar menargetkan 288 koperasi desa Merah Putih. 135 disebut sudah mulai beroperasi. Sebanyak 135 koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di Sumatera Barat mulai beroperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, Endrizal, mengatakan ratusan Kopdes tersebut sudah menjalankan kegiatan usaha meski skalanya masih terbatas. Endrizal mengatakan, sahabat, bahwasanya saat ini sudah ada 135 Kopdes di Sumbar yang beroperasi, tapi untuk usahanya belum besar. Menurut Endrizal, sahabat, Kopdes Merah Putih yang telah beroperasi ini mulai melayani kebutuhan masyarakat terutama dalam aktivitas jual beli. Namun ia juga mengakui kegiatan usaha yang berjalan belum sepenuhnya maksimal karena masih dalam tahap awal operasional. Endrizal menjelaskan, sahabat, sebagian besar, maksud kami sebagian koperasi desa Merah Putih yang telah beroperasi sudah mulai dimanfaatkan masyarakat. Layanan yang diberikan antara lain berkaitan dengan kegiatan jual beli kebutuhan harga. Meski demikian, kegiatan tersebut masih perlu diperkuat agar skala usahanya dapat berkembang. Endesa mengatakan, sahabat, Kopdes Merah Putih tersebut tersebar di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan penguatan agar koperasi-koperasi tersebut dapat berjalan lebih optimal dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menurut Endrizal, sahabat, keberadaan Kopdes Merah Putih diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Untuk itu, Pemprov Sumbar akan mengoptimalkan pengelolaan koperasi desa yang telah terbentuk dan mulai beroperasi. Endrizal menambahkan, keberadaan manajer di Kopdes diharapkan dapat membantu pengelolaan usaha agar lebih terarah. Dengan pengelolaan yang baik, Kopdes diharapkan dapat tidak hanya menjadi bagian lembaga formal, tapi juga benar-benar menjalankan kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi warga. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat, Sumbar rawan bencana hidrometeorologi. Sebagian besar wilayah Sumatera Barat memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi dan sudah banyak dampak yang cukup besar ditimbulkan dari bencana tersebut. Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Andalas Profesor Mas Mera mengatakan bencana hidrometeorologi telah menimbulkan dampak yang cukup besar di wilayah Sumbar. Namun khusus untuk wilayah pesisir pantai, ada hal yang bisa dilakukan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Ia mengatakan bangunan yang kokoh belum tentu mampu melindungi wilayah pesisir pantai. Tapi jika tipologi yang digunakan tidak sesuai dengan mekanisme kerja alam, ia menawarkan paradigma baru dalam pembangunan infrastruktur pelindung pantai yang menitikberatkan pada ketetapan pemilihan tipologi bangunan sesuai karakteristik bencana hidrometeorologi. Dia menyampaikan yang terlihat sejauh ini, sahabat, kejanggalan dan kegagalan banyak bangunan pelindung pantai yang selama ini bukan semata-mata disebabkan oleh kualitas material dan kekuatan konstruksi, melainkan ketidaktepatan memilih tipe bangunan yang sesuai dengan karakteristik gelombang arus dan dinamika sedimen di lokasi. Oleh karena itu, sahabat, pendekatan yang tepat harus dimulai dengan memahami gaya dominan yang bekerja di suatu kawasan pantai, kemudian menentukan jenis bangunan yang pelindung yang paling sesuai agar mampu berfungsi secara optimal dan mengurangi risiko abrasi maupun kerusakan akibat bencana hidrometeorologi. Menurutnya, sahabat, melihat pada pengalaman rekayasa di Pantai Muara Putih, Kabupaten Agam yang pernah dilakukan UNAN, jadi melalui modifikasi bangunan groin konvensional menjadi tihir gion, struktur tersebut tidak lagi hanya berfungsi menangkap sedimen, tapi juga mampu memecah gelombang hingga membentuk zona tenang yang memicu sedimentasi alami.
Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di varian Langkisau edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Untuk sahabat Langkisau, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Percaya.

0: Dari Kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan trio keyboard di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 7 Juli 2026. Dan sahabat Langkisau, Gawang Pesisir edisi hari ini kita akan berbincang-bincang berbagi informasi bersama RSUD MZN Painan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita sahabat. Narasumber kita di pagi hari ini ada Bapak Andi Kasianto AMD RO ya. Refraksionis Opsien RSUD MZN Painan. Selamat pagi Pak Andi.
1: Selamat pagi Bang Rio Kribo.
0: Gak asing lagi suaranya ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Pak Andi atau lebih sering kita kenal dengan Mas Sandi.
1: Iya. Okay.
0: Gimana Mas, sehat ya pagi ini?
1: Alhamdulillah bisa menyapa sahabat Langkisau. Okay. Terima kasih sudah diundang kembali Bang Rio.
0: Kita selalu mengundang Mas.
1: Okay.
0: Baik, sahabat Langkisau dimana pun berada ya. Hari ini kita akan berbagi informasi bersama Mas Andi dari RSUD MZN Painan. Dan tema kita kali ini tentang katarak ya. Kenali katarak, pulihkan penglihatan. Nah, kita langsung saja Mas Andi ya.
1: Okay.
0: Silakan Mas Andi untuk menyampaikan materi tentang katarak.
1: Okay, terima kasih Bang Rio Kribo. Ini kita kesempatan kali ini terkait edukasi katarak. Katarak itu adalah sesuatu yang umum, tapi di masyarakat kita, apalagi orang di atas 50 tahun, cuma mungkin masih banyak di masyarakat awam belum bisa membedakan katarak dengan yang lainnya. Semuanya dianggap semuanya katarak. Jadi mungkin kita akan sedikit memberikan edukasi yang mudah-mudahan bermanfaat terkait apa itu katarak. Katarak sendiri adalah kekeruhan pada lensa mata yang menyebabkan penglihatan menjadi kabur seperti melihat melalui kaca berembun. Jadi lensa mata itu letaknya di dalam, jadi bukan yang di luar ini kayak korneanya, enggak. Di lensa mata itu seperti kristal. Tapi karena terkait kita pakai selama bertahun-tahun, terkait faktor penuaan, terus kebiasaan pola gaya hidup, merokok, gaya hidup yang kurang sehat, nah akhirnya lensa mata yang sebelumnya bersifat jernih sehingga cahaya dapat masuk ke retina. Pada penderita katarak, lensa menjadi keruh. Okay. Sehingga cahaya sulit masuk dan penglihatan terganggu. Itu sih pengertian katarak itu sendiri. Katarak itu bukan selaput yang menutupi mata, tetapi lensa mata yang menjadi keruh.
0: Bukan ini dikit-dikit kalau udah ada karak-karak di matanya, selaput-selaput tuh udah dibilang katarak loh. Enggak seperti itu Mas ya.
1: Bukan. Jadi mungkin menentukan katarak tidaknya atau kelainan lainnya itu memang membutuhkan pemeriksaan di poli mata. Terus terkait

0: apa sih yang menyebabkan katarak tersebut gitu. Katarak dapat disebabkan seperti tadi, proses penuaan itu yang paling sering. Terus bagi masyarakat kita yang mengalami diabetes mellitus itu nanti berimbasnya nanti katarak juga nanti. Terus cedera mata, pernah matanya itu pernah kena trauma benturan, itu bisa juga. Paparan sinar ultraviolet berlebihan, apalagi di daerah kita yang di tepian pantai ini, makanya banyak kita katarak. Karena paparan sinar ultravioletnya, jadi mungkin salah satu pelindungnya mungkin memakai cupping tadi kalau namanya keluar
1: untuk
0: itu. Terus penggunaan obat mungkin yang bagi penderita yang ada penyakit lain, dia kan meminum obat jangka panjang, itu bisa menyebabkan kekeruan pada lensa juga. Terus penyakit mata tertentu, itu sih yang beberapa penyebab katarak yang biasa kita kenali.
1: Oke, jadi kalau katarak ini penyembuhannya itu emang harus dioperasi atau ada cara lain
0: nggak? Jadi itu pertanyaan yang bagus ya Pak Rio ya, karena beberapa pasien mungkin masih mungkin belum apa alergi mendengar kata operasi,
1: ya, operasi kan,
0: dia mentali
1: agak ekstrim lain,
0: gitu, apalagi dengan iklan-iklan bergetar-getar dengan iklan-iklan di media sosial atau di internet bahwa katarak dengan minum obat ini bisa. Ini yang sepemahaman kami atau yang medis kenal, katarak itu tidak bisa disembuhkan dengan obat. Karena sampai saat ini tidak ada obat tetes mata, tidak ada obat minum, tidak ada jamu yang dapat menghilangkan katarak. Ini dari persepsi kesehatan ya, yang sampai saat ini yang dapat menghilangkan katarak, satu-satunya terapi yang terbukti efektif adalah operasi katarak.
1: Operasi katarak.
0: Nah, tapi operasi katarak ini jangan disalahpahami seperti operasi yang lainnya. Karena kenapa? Berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan dari kesehatan, operasi katarak itu salah satu operasi yang resikonya paling kecil. Nah, jadi istilahnya dia sekitar 15-30 menit sudah selesai. Ditambah lagi dengan kemajuan sekarang, dia ada istilahnya operasi katarak itu menggunakan phaco. Jadi phaco kalau dulu ini gini, karena lensa matanya yang diganti, dibutuh mengeluarkan lensa mata yang keruh tadi untuk memasukkan lensa baru, digunakanlah luka sayatan yang agak besar. Dengan phaco ini tidak membutuhkan itu, maka bisa disebut operasi tanpa jahitan phaco ini.
1: Jadi operasi katarak ini tanpa jahitan gitu ya?
0: Ya pakai phaco kalau yang dulu pake ya. Phaco ini tanpa jahitan. Jadi dengan seperti suntikan atau apa itu memasukkan cairan alat apa namanya tadi, lensa yang tadi, lensa dalam bentuk jahitan.
1: Gitu.
0: Jadi jangan khawatir apa operasi katarak, bahkan malah langsung bisa pulang.
1: Langsung bisa pulang ya?
0: Itu bisa. Ada beberapa.
1: Seperti Anda itu. Kalau untuk operasi katarak ini ada efeknya nggak mas? Misalnya untuk
0: biasanya pasien,
1: kan ini yang menjadi
0: ketakutan ya,
1: ketakutan pada pasien ya.
0: Boleh
1: ini efeknya nanti apalagi udah tua kan gitu nah kondisi fisik lemah gitu kan, ada efeknya nggak, ada akibat dari operasi ini gitu?
0: Sebenarnya kalau untuk efeknya mungkin setelah dilakukan operasi ini coba saya ini kan dulu ya. Untuk operasi katarak sendiri merupakan salah satu operasi yang paling sering dilakukan di saat ini di dunia, memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Nah itu satu. Terus operasi berlangsung sekitar hanya 15-30 menit, sebentar saja. Sebagian besar pasien dapat pulang pada hari yang sama bila tidak ada komplikasi, mungkin karena ada apa hal lain kan. Nah, terkait yang efek samping setelah, ada efeknya setelah operasi tadi. Biasanya setelah dilakukan operasi itu akan silau, makanya harus ada pelindungnya. Mata lebih sensitif, makanya lebih dikasih pelindung di matanya itu. Kalau tanpa ada komplikasi biasanya tidak ada. Coba itu tadi untuk menjaga dari paparan sinar yang langsung, karena kan baru nih. Itu dikasih pelindung biar untuk mengurangi tadi silau atau sensitif yang berlebihan.
1: Bisa yang masuk dibatasi sementara gitu ya.
0: Itu sih sebenarnya yang sering dikeluhkan sama masyarakat yang setelah siap operasi itu tapi tidak dalam beberapa jangka lama itu hilang dengan sendirinya itu.
1: Oke. Berarti biasanya udah setelah operasi bisa langsung pulang. Ya. Tapi harus ditemani sama keluarga pasien juga ya.
0: Kalau bisa ada, ya. Karena kan kalau setiap apa operasi kan harus ada ini penanggung jawabnya yang apa menemani lah istilahnya itu. Okay. Karena nanti itu mengurus apanya, pengurusan administrasi seandainya seperti itu. Terus setelah operasi biasanya pasien harus menggunakan obat tetes. Terus menjaga mata tetap bersih, tidak menggosok mata, menghindari aktivitas berat sementara waktu kayak yang mengangkat-angkat yang berat.
1: Okay.
0: Dan datang kontrol sesuai jadwal. Biasanya setelah operasi itu seminggu itu akan dilihat nanti ke dokternya bagaimana kondisinya. Yang rata-rata keberhasilan operasi katarak itu hampir 100%, cuma mungkin ada beberapa kalau terkait ada komplikasi mungkin setelah dia selain operasi kataraknya dia ada glukomanya atau ada apanya, nanti itu berdasarkan pemeriksaan nanti itu seperti itu sih.
1: Oke. Baik, nah kemudian ini Mas Andi, untuk setelah operasi biasanya kan setelah operasi ini udah berhasil kan, udah selesai operasi. Nah apakah nanti kalau kemungkinan ada lagi gangguan pada matanya, itu apakah ada pernah case-nya operasi kembali gitu?
0: Ada beberapa kemungkinan seperti itu. Nanti kan setelah hasilnya nanti di apa setelah seminggu itu hasilnya beberapa itu dilakukan pemeriksaan ulang dari before afternya sebelum operasi sama tidaknya ada nggak kemajuan. Tapi biasanya gini, kenapa dilakukan operasi karena sudah ada istilahnya hitung-hitungannya dengan dilakukan operasi katarak ini akan ada kemajuan penglihatan seperti ini gitu.
1: Oh iya.
0: Biasanya seperti itu. Hampir rata-rata jarang dilakukan dua kali.
1: Jangan.
0: Ya sepengetahuan kami ya mungkin itu yang kejadian seperti misalnya siap operasi katarak ternyata dilakukan operasi lagi kecuali tadi komplikasi gini pertamanya katarak nih begitu diangkat kataraknya karena katarak itu hanya mengganti lensa yang keruh tadi dengan lensa yang jernih lensa yang jernih buatan tadi tapi ternyata tetap tidak maju, ternyata itu ada bawaannya lain lagi apakah retinanya atau apa ada glukomanya itu seperti itu sih.
1: Nah, seiring berjalannya waktu nanti lensa yang jernih tadinya udah jernih kan itu apakah bisa jadi keruh lagi nggak itu?
0: Kalau tergantung apa jenis lensanya, tapi rata-rata karena yang kita usah di atas 50-an sampai itu akhirnya enggak.
1: Nah kalau itu biasanya kalau udah misalnya ini masih muda kan udah katarak operasi katarak itu diganti lensanya sama yang jernih gitu kan? Nah apakah sering berjalannya waktu nanti kalau lensanya itu udah keruh lagi itu dioperasi lagi?
0: Tergantung dari penglihat apa nanti dari pemeriksaan di dokternya nanti apakah butuh tuh. Tapi yang sepengetahuan kami biasanya jarang seperti itu.
1: Jarang tapi bisa.
0: Oh bisa ya.
1: Maksudnya ini operasi katarak ini bisa dilakukan berkali-kali bisa ya gitu.
0: Karena gini yang kami pahami dulu ya. Kenapa? Karena dulu ada kalau mungkin menemui zaman dulu ada bapak atau ibu kita setelah operasi katarak itu dia pakai lensanya yang tebal.
1: Iya.
0: Nah, itu artinya apa? Artinya setelah kita operasi, tapi tidak ditanam lensa, tak ditanam lensa buatan, penggantinya memakai lensa yang tebal tadi.
1: Oke, kacamata jadinya.
0: Tebal, tapi karena kemajuan zaman sekarang, biasanya sekarang operasi katarak itu udah langsung sama tanam lensa tadi, tanam diganti lensa yang tadi, lensa buatan untuk mengganti tadi dengan teknik Phaco.
1: Phaco
0: operasi Phaco.
1: Oh gitu. Jadi lensanya diganti gitu sama lensa sama yang jernih.
0: Tapi kalau zaman dulu ada juga enggak orang pun tidak mau ditanam lensa kan?
1: Pakai kacamata.
0: Pakai yang tebal tuh. Ada namanya lensa kacamata botol.
1: Tutup botol ya.
0: Botol tutup botol.
1: Tebalnya. Iya. Ukur gelas gitu. Oke baik sama lensa sama yang berada. Nah kemudian selanjutnya ada lagi informasi Mas Andi.
0: Oke terkait ini. Mungkin yang Bapak Ibu yang terkait gejala katarak, apa sih yang sering dirasakan pasien yang mengalami katarak? Karena kadang-kadang kita mungkin mengetahuinya dari gejalanya. Contoh bagi Bapak Ibu yang mengalami seperti penglihatan kabur perlahan, sulit melihat pada malam hari, terus silau saat melihat lampu, warna lensa mata itu terlihat kusam. Terus sering mengganti ukuran kacamata. Lah sudah ganti kacamata sebentar aja terangnya, habis itu enggak ada efeknya lagi. Nah, itu salah satunya itu ada, berarti ada dicurigai katarak. Melihat ganda pada satu mata itu bisa juga. Terus pada tahap lanjut biasanya akan sulit membaca, sulit mengenali wajah. Wajah itu bisa nampak tapi untuk detailnya kurang. Detail wajah, sulit berjalan sendiri, dan aktivitas sehari-hari yang terganggu. Jadi karena ada juga kebingungan di masyarakat seperti ini, kapan sih waktu yang pas untuk operasi katarak? Dan itu ada, kami pernah dapat edukasi seperti itu dari dokter spesialis kita, bahwa yang menentukan waktu yang tepat tidaknya katarak itu dioperasi pada saat katarak tadi atau penglihatan Bapak Ibu tadi sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, sudah terganggu kita gara-gara penglihatan kita sudah kabur ini. Itulah waktunya kita melakukan operasi katarak. Jadi karena ada masih katarak, apakah harus menunggu matang dulu apa tidak? Itu sebenarnya untuk yang ini memperjelas tadi, Bapak Ibu sendiri bisa merasakannya. Kalau sudah merasa terganggu dengan pemanya sudah didiagnosa katarak, pemanya sudah ditawarin sama dokternya ini bisa dioperasi Ibu. Kalau Ibu Bapak Ibu masih ragu-ragu, itu tadi keseharian kita, apakah dengan katarak ini tersebut sudah mengganggu aktivitas pemanya. Kalau Bapak Ibu petani atau nelayan, sudah mulai terantuk batu atau apa mungkin bisa opsi untuk
1: melakukan operasi
0: bertanya dulu ke dokternya kira-kira kapan bisa operasinya, seperti itu.
1: Oke, baik sahabat lagi sedemikian pun berada. Nah, ini sahabat, jadi katarak ini operasinya ringan, termasuk ringan Mas Andi ya?
0: Iya, termasuk ringan.
1: 30 menit selesai itu, setelah operasi bisa langsung pulang. Gak seperti yang dibayangkan, seperti operasi-operasi besar sih di rumah sakit gitu ya. Jadi untuk sahabat lagi so, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kami nih, sahabat lagi so dimanapun berada yang sudah terindikasi gejala-gejala katarak yang disebutkan oleh Mas Andi tadi, segera periksakan ke RSUD-RSUD Painan ya. RSUD-RSUD Painan itu untuk jadwal pemeriksaan mata biasanya gratis.
0: Jadwal pemeriksaan

0: 91,2 Langis FM sahabat. Ya kembali di gong posisi ya. Sempat terhenti sama lagi saya. Mati listrik mati ya. Lampunya padam gitu ya. Kita kembali sahabat bersama RSUD Mzen Painan. Di kesempatan kali ini berbagi informasi bersama Mas Andi ya, Kasianto dari refraksionis optisien ya RSUD Mzen Painan. Baik, kita lanjutkan Mas Andi.
1: Ya, boleh.
0: Ya, terkait tadi katarak ya.
1: Ya.
0: Nah, ini untuk menjelaskan.

0: Gejala katarak sudah disampaikan tadi oleh Mas Hadi. Sekarang ini cara mengatasinya, Mas Hadi.
1: Cara mencegahnya.
0: Mencegah enggak. Lebih baik daripada mengobati juga ya. Silakan Mas Hadi.
1: Ya, terima kasih Pak Argyo. Bagaimana cara mencegah katarak ya? Walaupun proses penuaan tidak dapat dicegah, resiko katarak dapat dikurangi. Tentu kita dapat kurangi ya.
0: Iya benar.
1: Caranya seperti apa? Tentu mengontrol kadar gula darah, berhenti merokok. Menggunakan kacamata hitam atau istilahnya pelindung saat berada di bawah sinar matahari.
0: Okay.
1: Untuk paparan sinar ultravioletnya, mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang, yang kaya buah dan sayuran, dan memeriksakan mata secara rutin, terutama pada kita atau orang tua kita yang usianya di atas 50 tahun. Jadi biarpun tanpa keluhan atau apa, usahakan kalau usia di atas 50 tahun kita rutin memeriksakan.
0: Rutin ya.
1: Karena memang bukan apa-apa ya. Ini yang sering kami cerita dari pasien itu, kalau sudah terganggu baru terasa. Karena penglihatan ini kan istilahnya 80% informasi itu kan berasal dari mata. Jadi begitu sudah mulai terkena gangguan penglihatan baru terasa aktivitas akan terganggu. Jadi sebelum itu datang atau itu terjadi, kita upayakan pemeriksaan rutin. Ada gangguan ataupun tidak. Itu sih
0: pemeriksaan rutin.
1: Iya.
0: Pola makan, buah dan sayur juga.
1: Iya, ya. Berhenti merokok itu.
0: Oke. Berhenti merokok. Alhamdulillah sudah berhenti.
1: Terus ada lagi tadi tambahan tadi yang terkait Bang Rio tadi tanyakan, apakah yang tadi itu setelah operasi katarak bisa kambuh lagi ya?
0: Iya.
1: Ada beberapa seperti ini yang sepemahaman kami, kalau katarak itu sudah diangkat kan diganti lensa itu. Itu tidak akan menyebabkan katarak lagi, tidak bisa karena katarak lagi, cuma akan nanti ada namanya lensa belakangnya kan, itu lensa buatan tuh. Lensa buatan itu akan ada kekeruhan kalau mungkin beberapa lama. Itu yang dikenal dengan katarak kapsul opacification atau katarak sekunder.
0: Oh, katarak sekunder.
1: Itu terjadi pada lensa buatan tadi, keruh karena kan itu.
0: Pasti diganti lagi.
1: Tidak perlu. Itu biasanya pakai tindakan laser aja.
0: Oh.
1: Kita konsultasi ke dokternya, itu bisa dilakukan dengan tindakan laser untuk membersihkan.
0: Iya.
1: Ya. Karena yang kita taram tadi kan lensa IOL namanya, itu tuh tidak bisa lagi kena katarak, tapi itu tadi bisa terjadi kekeruhan pada belakang lensanya.
0: Okay.
1: Terus mungkin tambahan yang sering ditanyakan pasien, apakah operasi katarak sakit? Kan gitu.
0: Iya, sakit.
1: Tidak sebenarnya. Operasi dilakukan dengan anestesi lokal sehingga pasien umumnya tidak merasakan nyeri selama tindakan.
0: Iya.
1: Terus
0: tapi kerasa kan?
1: Kalau yang sebelum dilakukan tindakan kan bekerja dulu anestesinya itu.
0: Baru
1: biasanya enggak?
0: Enggak ya.
1: Iya, tidak. Berapa lama pemulihan setelah operasi tadi ya? Ini secara spesifik sebagian besar pasien mulai merasakan perbaikan penglihatan dalam beberapa hari dan akan semakin membaik dalam menjelang pemulihan berlangsung selama beberapa minggu. Dalam beberapa hari aja sudah mulai merasakan perbaikan, biasanya seperti itu.
0: Oke. Kemudian nih Mas Andi
1: ya,
0: terkait operasi katarak
1: ya.
0: Ini dari tanggung BPJS kan ya?
1: Ada tanggung.
0: Ditanggung BPJS ya. Ya. Oke, jadi sama lagi soal
1: yang punya BPJS.
0: Yang punya BPJS nih, operasi katarak ditanggung BPJS. Ya. Makanya rame terus di operasi katarak ya. Kemudian ini ada informasi lain, ini terakhir ini.
1: Ya, terkait dengan katarak tadi ya.
0: Katarak.
1: Kebetulan ini dalam menyambut Semarak Kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyambut HUT RI ke-81 akan melaksanakan operasi katarak gratis untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Di RSUD
1: Dr. Muhammad Zain Painan. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama RSUD Dr. Muhammad Zain Painan dengan Perdami, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Sumatera Barat.
0: Keren ya.
1: Jadi untuk pendaftarannya itu sudah bisa mulai bulan Juli ini.
0: Sudah bisa
1: ya. Bagaimana caranya? Caranya kalau Bapak Ibu di dekat Painan sini bisa langsung ke RSUD, ke Polimatanya, atau bagi Bapak Ibu yang domisilinya di
0: kecamatan
1: ya, bisa mendaftarkan melalui seluruh Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bisa mendaftar di seluruh Puskesmas
1: Kabupaten Pesisir Selatan. Nanti petugas Puskesmas nanti yang akan mengirimkan data Bapak Ibu ke RSUD. Syaratnya hanya membawa fotokopi KTP. Cuma seperti ini nanti ada sebelum dilakukan operasi kan layak tidaknya nanti kan ada namanya screening, pemeriksaan pemeriksaan lanjutan apakah bisa dilakukan operasinya itu tanggal 13 dan 14 Agustus.
0: Oke, sebelum operasi ya.
1: Nah, itu pelaksanaan jadwal screeningnya di RSUD dan dilakukannya di RSUD. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah didaftarkan oleh petugas Puskesmas, nanti akan jadwal screeningnya tanggal 13 atau 14 Agustus. Setelah lolos screening bahwa memang ini bisa dilakukan operasi, jadwal operasinya tanggal 15 Agustus 2026 di RSUD Dr. Muhammad Zain Painan.
0: Oke. Ini ada kuotanya enggak?
1: Iya, kuotanya dibatasi.
0: Dibatasi ya. Iya,
1: jadi sekitar 50 pasien.
0: 50 pasien
1: untuk operasi katarak.
0: Oke.
1: Terus untuk nomor kontaknya. Jadi mungkin Bapak, bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar langsung, kami kasih nomor kontaknya, ada dua.
0: Oh, ini bisa langsung ke ini ya?
1: Iya, WA. Ya? Atas nama Rapinal, ini 0813-6331-0511, dan sama Asrianur ke nomor 0812-6730-9236. Mungkin bagi petugas Puskesmas kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ke sini.
0: Oh iya, ke Bapak Rapinal dan juga
1: Ibu Asrianur.
0: Ibu Asrianur ya. Oke.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih Mas Andi
1: informasinya.
0: Ini spoiler dikit ya, sama lagi saya. Akan ada operasi katarak gratis di bulan Agustus nanti ya. Ini dalam rangka semarak kemerdekaan HUT Republik Indonesia ke-81 di RSUD MZ Painan menyediakan operasi katarak gratis yang di lakukan oleh RSUD MZ Painan bekerjasama dengan Perdami, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Sumatera Barat. Silakan untuk informasi hubungi narahubung ya, sudah disampaikan tadi nomornya oleh Mas Andi, Bapak Rapinal di 0813-6331-0511. Oke, 0813-6331-0511. Dan juga Ibu Asrianur 0812-6730-9236. 0812-6730-9236. Silakan sahabat lagi saya yang mau operasi katarak gratis ya. Kuotanya hanya untuk 50 orang saja. Ya, terima kasih Mas Andi.
1: Sama-sama.
0: Ya, juga buat sahabat lagi saya yang mendengarkan, semoga informasinya bermanfaat. Saya Ricky Bu dan kru yang bertugas mohon pamit undur suara. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
3: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
4: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
3: Gimana caranya, Bu?
4: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
3: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
4: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
3: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
4: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
3: Ya?
4: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
3: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
4: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
3: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
4: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
3: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
4: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
3: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
4: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
3: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Ya, pendengar, selanjutnya tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026.

0: 26 gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, berbahaya satu pemain lolos. Masuk! Gori!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol yang sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente selaku pelatih Spanyol memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka Mikel Merino sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu Roberto Martinez, pelatih Portugal hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan.

0: tapi soal tim nasional. Kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan. Wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
1: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan, Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi. Didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol. Umpan lagi ke tengah, Torres kali ini. Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi. Hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: in the quarterfinals. Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ella 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ella dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ella bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
1: You know, I came here without not many matches. You know,
0: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
2: Oh, what a luck. I was feeling tired.
3: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
2: For the next round.
0: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Qatar mengamankan keunggulan 7-5. Memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Gian Antonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pebalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Gian Antonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Gian Antonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun

0: 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampinan Strovers dari Singapura, dan TPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
1: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan? Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu...

0: 26.
1: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
0: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025,

Leicester sebagai juara pertama, dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up, dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, mengalirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya disampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda, sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Anang, teman-teman yang lama, sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya, tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan, tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar. Big Match. Simak pertandingannya hari Rabu 8 Juli 2026 Swiss melawan Kolombia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muara Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda, pendengar. Sama-sama kita sudah simak tadi ya, dinamika olahraga yang pastinya menghadirkan angka informasi dari dunia olahraga untuk Anda semuanya. Baik, mendengar, selanjutnya kami update kembali untuk Anda informasi kesempatan siang hari ini. Dan dari Kementerian Kebudayaan, Menteri Kebudayaan Fadlizon itu resmi menetapkan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu setiap 13 Juli. Hal ini menurutnya merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Dan ia menyatakan kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ya, Indonesia ini negara beragam, kaya secara budaya yang merupakan perjalanan panjang dari peradaban-peradaban di masa lalu. Hal ini disampaikan oleh Fadlizon dalam penyerahan keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia tentang Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Jakarta hari Senin kemarin. Salah satu warisan tersebut adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkembang di masyarakat sejak lama, dan Fadli menegaskan konstitusi menjamin kebebasan setiap warga negara untuk meyakini kepercayaan sesuai hati nurani.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah. Ya, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
1: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong. Buat buang sampah pada tempatnya.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Das Info. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan menggelar kegiatan Car Free Day pada tanggal 19 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di negara
1: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

0: دخلوا على يوسف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: karangnya tajam, ombaknya deras, anginnya puting beliung. Silap khilaf salah, kapal pecah, dan kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Maka panglima diri adalah hati. Di bulan Ramadan kita bersihkan hati. Sebersih-bersihnya hati ini ada kerak, ada keraknya, ada karatnya. Membersihkannya dengan zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan amal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Habibatani ila rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dosa kita banyak, hati kita kotor. Kalla bal rana ala qulubihim, ada satu tetes noda di hati mereka. Bagaimana cara menghilangkannya? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
1: Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa ma'labista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, belumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون حاضرين جمع الجمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepatnya waktu berlalu, kita sudah berada pada hari yang ke-14 Ramadan. Bulan yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai 2 bulan sebelumnya Nabi berkata, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban." Berikan kami berkah di bulan Rajab, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita bukan hanya sekedar disampaikan, tapi kita malah sudah masuk pada Jumat yang kedua, sudah menempati hari yang ke-14. Begitulah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang sangat ingin sampai ke bulan ini, tapi ternyata ada yang lebih cepat daripada keinginan, yaitu ajal yang sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yasta'khiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dipercepat walaupun sesaat. Kita dihidupkan Allah sampai hari ini, hari yang paling mulia, hari Jumat. Kita dihidupkan Allah bulan ini, dan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Dipertemukan antara dua kemuliaan, kemuliaan hari dan kemuliaan bulan, di tempat yang paling mulia masjid, bersama orang yang paling mulia, orang beriman. Maka kita mintakan supaya istiqamah dalam kebaikan. Itulah yang selalu kita minta dari sejak mulai subuh sampailah isya, diteruskan dengan tarawih witir, bangun malam tahajud. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah, padahal kita sudah muslim, kita Islam. Kenapa kita minta hidayah? Hidayah apalagi yang kita mintakan? Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah Islam kita sudah dapat. Ayah kita muslim, ibu kita muslim, kita muslim sejak kecil. Hidayah Islam sudah, tapi ada hidayah istiqamah dalam Islam. Yusbihu mu'minan, berapa banyak orang waktu subuhnya mukmin, wa yumsi kafiran, petangnya kafir, tidak menunggu bulan, tidak menunggu tahun, paginya beriman, petangnya sudah kafir. Na'udzubillah. Itulah kenapa kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agama, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepada. Karena hati berubah, hati berganti. Hati ada merasa benci, tapi di balik benci ada sayang. Hati merasa suka, tapi di balik suka ada marah. Tempatnya sama, pembedanya tipis setipis kulit bawang. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasalal jasadu kulluh, kalau dia rusak yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Di hati bersemayam iman. Di hati ada rasa malu. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu satu cabang daripada cabang iman. Letaknya di dalam hati. Nanti orang mati,
kaki tangannya dimakan cacing tanah, usus perutnya terburai menjadi nanah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tidak ada gunanya harta. Wala banun, tidak ada gunanya anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Di bulan Ramadan kita bersihkan hati, kita sucikan dari hasad dengki, kita bersihkan dari munafik riya, kita bersihkan, kita jaga dari segala yang menodai. Mata, telinga adalah jendela jiwa. Maka yang bertanya Allah, yang ditanya adalah telinga. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fu'ad, hati dan pikiran. Kenapa hati nomor tiga? Karena hati berpikir, hati merenung, hati berdasarkan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Di bulan Ramadan yang kita dengar yang baik-baik saja, di bulan Ramadan yang kita lihat yang baik-baik saja, dengan demikian hati pun menjadi baik. Tapi ketika dilihat yang tidak baik, terlintas di hati dan pikiran, semua tidak baik. Begitulah Allah membersihkan kita di bulan ini, sebersih-bersihnya. Supaya apa? Supaya setelah bersih, dia siap untuk menghadapi berbagai cobaan. Lautan dunia ini dahsyat, karangnya tajam, ombaknya deras, anginnya puting beliung, silap khilaf, salah, kapal pecah, dan kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Maka panglima diri adalah hati. Di bulan Ramadan kita bersihkan hati, sebersih-bersihnya. Hati ini ada kerak, ada keraknya, ada karatnya. Membersihkannya dengan zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan amal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Habibatani ila rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dosa kita banyak, hati kita kotor. Kalla bal rana ala qulubihim, ada satu tetes noda di hati mereka. Bagaimana cara menghilangkannya? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allah akbar. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Siapa yang membaca itu dibersihkan Allah dari dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit. At-ta'ibu minadzambi kama la dzambala, orang yang bertaubat bersih dari dosanya seperti orang-orang yang tidak pernah berdosa. Jangan sia-siakan bulan Ramadan, bukan hanya sekedar bulan mengejar amal. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan menumpuk ibadah, tapi juga bulan membersihkan diri
dari segala dosa, sehingga kita keluar dari Ramadan sebagaimana bayi janin yang bersih keluar dari rahim ibunya, begitulah kita keluar tanpa sedikit jua dosa. Kita ingin supaya ketika kita menghadap Allah tidak lagi ada kotoran yang mesti dicuci di neraka jahannam. Maka kita katakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Manusia, kullu bani Adam, semua manusia, khata'un, mereka ini adalah pelaku dosa. Dari mulai ujung kaki, sampai kemaluan, sampai lambung, sampai paru, sampai jantung, hati, sampai leher, tenggorokan, mata, telinga, sampai pikiran dalam kepala, semuanya ada dosa-dosanya. Tapi Allah Maha Sayang, Allah berikan Ramadan, kita bermunajat. Seandainya aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, apa doa yang ku mintakan kepada Allah ya Rasulullah? Maka Nabi mengajarkan doa kepada Sayyidatuna Aisyah. Allahumma ya Allah, innaka afun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Tidak ada minta rezeki, tidak ada minta jabatan, karena rezeki dan jabatan diberikan Allah kepada pendosa. Tidak ada minta rezeki, tidak ada minta kekuasaan, karena kekuasaan pernah diberikan kepada Fir'aun, kekuasaan pernah diberikan kepada Namrus. Seandainya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang kumintakan ya Rasulullah? Doanya, Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Karena maaf tidak diberikan kepada Fir'aun, maaf tidak diberikan kepada Abu Lahab, maaf tidak diberikan kepada Qarun, maaf hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jangan minta surga, karena semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan, meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk surga. Tapi tidak ada jaminan kita tidak masuk neraka. Maka mintalah selamat dari neraka. 7 kali pagi, 7 kali petang, 7 kali setelah subuh, 7 kali setelah maghrib. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma atiq riqabana. Di bulan Ramadan ada orang-orang yang dilepaskan Allah dari api neraka. Maka minta, mohon kepada Allah, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Jadikan kami termasuk orang-orang yang selamat dari azab neraka. Bahagia dunia penting, tapi apalah artinya dunia yang sementara? Sementara sakit, sementara stroke, sementara tua, sementara mati. Yang kekal abadi di surga Jannatul Firdaus. Al-haya, al-haya, hidup ini adalah ujian. Sampai kapan kita beristirahat? Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Hanbali, hidup ini melelahkan. Kapan kami istirahat? Istirahat saat kakimu sudah menginjak surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.
innahu wal ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaa'ikatahu yushalluuna 'alan nabi, yaa ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma afir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa hulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi falastin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid syamlahum wa farrij jam'ahum wa ja'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Allahumma dafa' 'anna al-bala'a wal waba' wal fahsha' wal riba wal zina wal munkar wasyuyub al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassa wa min buladil muslimin 'amman. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza qil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.

0: Hah, mama mau gua pagi-pagi. Ada masih tongkin. Mau? Oh, mau? Sibuk mana mau mah? Subuh hari baru mau. Ayo, Allah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Ita mah. Tolong sebentar Mak Uwo sikut Ita mah. Kumpulan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Bak aku tak kegebanan Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh Mak Ita. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Biagia dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok kau beko lai Mak Ita. Lai tahu Mak Ita.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Ita, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah aku betul. Ha, sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Dari Kosolej Yogus Salim, Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Senang sekali siang kali ini kembali bersuara Radio Febri dalam Busik Tirahat Siang. Kita hadir di tanggal 7 ini, bulan 7 2020, Dep, tanggal cantik. Dan seperti biasa sahabat, Musik Istirahat Siang sudah menghadirkan teman kenangan menemani sahabat di siang kali ini yang tengah beristirahat maupun yang tengah makan siang. Nah, kita hadir menemani seperti biasa sahabat, dan sahabat lagi so boleh ini untuk bergabung sambil request lagu teman kenangan favoritnya di 0811-66-19-120, bisa telepon, SMS, dan juga WA. Selamat siang buat sahabat lagi so dimanapun berada yang mendengarkan di Spilon 1,2 Lengki So FM dan juga streaming Radio Box Online. Mudah-mudahan sehat selalu kabarnya sahabat. Jangan lupa istirahat sejenak, sholat, makan siang, biar terisi kembali energinya untuk kembali beraktivitas.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerja sama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 lagi Sower FM. Sobat lagi masih bersama Del Febri dalam musik istirahat siang. Kita masih hadirkan teman kenangan tentunya buat sahabat di edisi kali ini. Yang ingin bergabung silakan di 0811-6619-1520 request lagu teman kenangan favoritnya. Berjumpa untuk sahabat kisau dimanapun berada, dari ujung utara sampai dengan selatan ataupun di luar pesisir selatan yang mendengarkan kita secara streaming di Radio Box Online. Dan sahabat, seperti biasa ya, kita juga hadirkan informasi terkait dengan cuaca deh. Namun sebelum itu, sudah berdering ya telepon ini, tandanya ada sahabat Langkisau yang masuk untuk bergabung. Selamat siang Langkisau FM.
1: Halo Langkisau, selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali. Ini Putra Bayang sehat kabarnya? Kita tanya dulu deh kabarnya.
1: Sehat.
0: Udah sehat ya.
1: Ada loh, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan sehat.
1: Wah, amin.
0: Amin, ya. Mau lagu apa nih Putra Bayang? Silakan teman kenangan.
1: Lagunya tuh dari Pance Pondang.
0: Pance Pondang, judulnya apa?
1: Kekasih.
0: Kekasih dari Pance Pondang. Oke, satu lagi boleh langsung kita kasih.
1: Satu lagi lagunya tuh dari siapa tuh, dari Obi Mesak aja lah.
0: Obi Mesak, judulnya apa?
1: Bisa kasih di sekolah.
0: Bisa kasih di sekolah. Kapan nih tahun?
1: Itu lagunya spesial tuh Adel.
0: Kapan terakhir kali sekolah nih Putra Bayang? Tamatnya tahun berapa nih angkatannya?
1: Tahun 92.
0: Oh, 92. Waduh.
1: 91 92.
0: Oke, baik. Lama juga ya.
1: Lama juga lah.
0: Iya, baik. Ya, salam buat siapa
1: waktu
0: nih?
1: Di SMP tuh masih pakai sarawa pendek ya.
0: Oh, masih ya, belum yang panjang-panjang bajunya ya.
1: Belum pakai celana
0: panjang. Ya, ya. Oke. Masih zaman apa tuh, orde baru?
1: Waktu sekolahnya yang ceweknya tuh pakai rok.
0: Ya, enggak, belum pakai jilbab ya.
1: Belum. Udah ketemu sama Adel tuh.
0: Pas Adel pertengahan udah pakai rok pertengahan.
1: Oh, pertengahan sekolah.
0: Iya, udah pakai jilbab. Enggak, SD.
1: Oh, SD.
0: Oke, baik. Salam, silakan.
1: Salamnya tak bosan-bosannya ucapkan untuk Adel, semoga sehat selalu ya, panjang umur.
0: Terima kasih banyak.
1: Murah rezekinya. Salam juga untuk Bibi. Ada Giska, Eci Daniel, Yura Panda, Mamang Anas. Salam juga untuk Pak Al juga di Pasar Baru. Salam juga untuk Dena, Ibu Lini, Bunda Sia, Putri Nakisau, Aryam Piopara, Pak Jun Dajun, Udara Taylor, Pak Oga, Pak Lampung. Dibungkus saja lah semuanya, Dan.
0: Oke deh, terima kasih sudah bergabung.
1: Gak pergi liburan, Dan?
0: Gak ada liburnya nih. Liburnya ke ya, radio kasih, aja. Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Putra Bayang sudah bergabung bersama kita di siang kali ini. Liburannya di sini-sini aja ya, sekitar Painan dan sekitarnya gitu. Karena cuaca juga nih sahabat ya. Mungkin karena ramai sekali ini, macet di mana-mana di musim liburan ini. Seperti kalau saat ini Padang Painan macet ya di Teluk Kabung tuh karena perbaikan jembatan. Dan juga kalau ke tinggi Lembah Anai seperti biasa macet. Sitinjau Lawi, aduh, mau kemana kita? Di rumah aja deh, yang dekat-dekat aja pantai ataupun kolam renang mungkin ya. Dan juga pemandian air terjun, nah banyak. Kalau di pesisir selatan itu banyak apa namanya destinasi wisatanya. Jadi sahabat Langkisau kalau misalnya terkendala mungkin dengan biaya juga, terkendala dengan waktu dan sebagainya, ya sekitar pesisir selatan aja karena udah mulai lengkap ya untuk wahana-wahana liburan, mulai dari alam sampai yang modern-modern Mungkin kalau mall ya belum ada ya sahabat ya, tapi yang sealam gitu, pantai minimal, nah itu udah bisa nih tersedia di pesisir selatan. Dan sahabat Langkisa juga bisa untuk mengunjunginya dengan budget yang jauh lebih murah. Sahabat Langkisa, seperti tadi yang kita sampaikan terkait dengan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat kemarin, udah diguyur hujan lebat juga ya, dan tadi pagi juga nih hujan untuk wilayah Painan dan sekitarnya. Nah, untuk hal itu BMKG Minangkabau mengeluarkan nih terkait dengan perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat pada 7 hingga 9 Juli. Nah, disampaikan sahabat, beberapa wilayah ini berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

0: percaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDE Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sampai kita kembali bersuara kena Del Fabri menemani sahabat. Kita beralih dari program musik istirahat siang ke dalam Gawang Pasisi di edisi kali ini di hari Selasa 7 Juli 2020. Anda hadir dengan program Gawang Pasisi, sahabat. Seperti biasa menghadirkan perbincangan bersama narasumber kita dari OPD dan juga instansi yang ada di wilayah pesisir selatan. Di siang kali ini tentunya menemani sahabat yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat Lengkisau yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Selamat siang sahabat, di tengah aktivitasnya maupun istirahat siangnya kita hadirkan perbincangan bersama narasumber kita dari Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan. Seperti biasa sahabat bisa untuk bergabung yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita di siang kali ini, silakan di 0811 66 19 120, atau juga sahabat melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Lengkisau FM. Sudah hadir bersama kita sahabat Lengkisau di studio Radio Lengkisau FM. Yang pertama ada Bapak Nofrizal STMT selaku Kepala Bidang PJSA Sungai. Kita sapa, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Iya Pak, sehat kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Iya. Boleh Bapak disapa dulu pendengar kita sahabat Lengkisau.
1: Selamat siang semuanya untuk sahabat Lengkisau, siang menjelang sore. Kami dari perwakilan Dinas PU khususnya bidang sungai akan mewakili Dinas PU untuk hari ini mengisi acara di Sapa Lengkisau.
0: Yeah,
1: kami hadir sini dua orang bersama teman staf bidang PCSA Trio.
0: Yeah. Baik Bapak. Oke, Sapa Lengkisau, Bapak Nofrizal, Bapak Kabit tidak sendiri sahabat, disampaikan tadi kalau juga pada edisi kali ini didampingi oleh Bapak Trio Dirga Utama SK selaku staf bidang PCSA. Kita sapa, selamat siang Bapak.
2: Yeah, selamat yeah. Sahabat Lengkisau FM.
0: Ya, sehat ini Pak kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah hadir. Mungkin bisa disapa juga rekan kerja di Dinas PUTR atau khususnya bidang PJSA Bapak.
2: Selamat siang menjelang sore teman-teman sahabat Lengkisau FM dan khususnya kepada teman-teman Dinas PUTR. Semoga tetap semangat dalam bekerja pada siang hari ini.
0: Oke, baik. Nah, sahabat, dua narasumber kita dari bidang PJSA Sungai atau Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, dan untuk tema pada hari ini tentunya terkait dengan kegiatan di bidang PJSA di Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan. Seperti apa sahabat? Karena ini merupakan edisi pertama ya Pak ya bersama ya, bidang PJSA, jadi kita ingin memperkenalkan juga nih kepada masyarakat khususnya pendengar kita sahabat Lengkisau terkait dengan kegiatan apa saja di Bapak yang ada di bidang PJSA. Silakan Bapak Kabit untuk penjelasannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore bagi pendengar semua. Baiklah, perkenalkan saya dari Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang PJSA. Biasanya disebut juga Bidang Sungai. Sesuai dengan nomenklatur baru mulai Januari 2006 kemarin, Bidang Sungai diganti dengan nama Bidang PJSA. PJSA itu singkatan dari Pelaksana Jaringan Sumber Air. Di sini saya kebetulan diberi amanah sebagai Kepala Bidang terhitung dari 13 Januari 2006 kemarin. Baiklah, di Dinas PUTR ada 6 bidang. Salah satunya adalah Bidang Sungai, Bidang Irigasi, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, dan Bidang Bina Konstruksi. Khusus Bidang Sungai atau Bidang PJSA merupakan salah satu bidang yang mana tugas dan fungsinya adalah untuk khusus di bidang sumber daya air. Yang mana di bidang sungai, yang mana untuk tahun 2026 ini kegiatan di bidang sungai itu ada 3 kegiatan. Itu pertama, kegiatan pembangunan tanggul sungai yang disingkat dengan PTS, terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pertama kegiatan pokok pikiran anggota DPRD, kemudian ada kegiatan TKD, kemudian ada kegiatan dana DAU. Untuk kegiatan pembangunan tanggul sungai untuk tahun 2026 ini dengan anggaran yang ada di bidang sungai itu sebesar 5,3 miliar. Kemudian untuk kegiatan kedua yaitu evaluasi dan rekomendasi teknis. Kegiatan ini adalah bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi developer atau perumahan yang akan membangun perumahan di Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana ini harus ada persyaratan pil banjir yang harus diurus. Yang memberikan rekomendasi ini adalah dari bidang sungai. Jadi bagi developer yang ingin membangun perumahan itu harus melakukan pengurusan pil banjir sebelum melaksanakan pembangunan. Ini salah satu kegiatan ada di bidang sungai. Kemudian kegiatan keempat yaitu normalisasi. Normalisasi ini adalah bertujuan untuk menormalkan aliran-aliran sungai yang sudah kecil, yang sudah tersumbat, yang sudah banyak sedimen, maka kita akan melakukan normalisasi. Ini bertujuan untuk mengatasi banjir, mungkin sudah ada penyempitan sungai, maka kita harus melakukan normalisasi. Ini bisa dilaksanakan tersebar dari tarusan sampai ke selaut. Ini khusus dilakukan di sungai-sungai yang sudah memerlukan penanganan yang cepat, terutama yang sudah rawan banjir yang tersebar di pesisir selatan. Kemudian kegiatan keempat itu adalah kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai. Ini kegiatannya tersebar, bisa untuk dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang mendesak. Bisa ada permintaan-permintaan yang membutuhkan penanganan cepat, bisa dilakukan lewat dana OP ini. Jadi itulah kegiatan yang ada di bidang PJSA tahun 2026. Selain itu, di pesisir selatan, khususnya di bidang sumber daya air, sungai, kita juga dapat bantuan dari pemerintah pusat, dari Kementerian PU melalui BWS 5 Padang. Pesisir Selatan mendapatkan dana bantuan 42 miliar untuk program kegiatan tanggap darurat bencana alam banjir yang terjadi pada tahun 2025 kemarin. Untuk Pesisir Selatan kita mendapat pagu dana 42 miliar yang terdapat di 8 lokasi yang tersebar di Pesisir Selatan. Dari 8 lokasi itu, pertama itu normalisasi sungai dan cobblestone Sungai Batang Lumpo, kedua perbaikan alur sungai dan bronjong Sungai Batang Taratak Tampati, ketiga normalisasi sungai dan bronjong Sungai Batang Palangai, keempat normalisasi sungai cobblestone Sungai Batang Tarusan, normalisasi sungai bronjong Sungai Batang Salido, keenam normalisasi sungai dan bronjong Sungai Batang Bayang, ketujuh normalisasi sungai dan grobek Sungai Batang Lengayang, dan kedelapan normalisasi sungai dan bronjong Sungai Batang Lakitan. Kegiatan tanggap darurat ini sudah dilaksanakan di lokasi pekerjaan, dan pekerjaan ini akan selesai diperkirakan tanggal 18 September. Dan ini sepenuhnya ditangani oleh Kementerian PU di bawah Balai Wilayah Sungai 5 Padang. Kita di sini daerah bertugas untuk mendampingi dan memfasilitasi pekerjaan yang ada di lapangan. Bila ada permasalahan-permasalahan, kita selaku dinas terkait yang ada di daerah sudah banyak melakukan bantuan untuk melakukan masalah-masalah yang terjadi. Insya Allah pekerjaan tanggap darurat ini bisa terlaksana dengan lancar. sesuai dengan kontrak dari Kementerian PU. Baiklah, mungkin itu dari dana dari Kementerian PU yang terdapat di Pesisir Selatan tahun 2026. Kemudian pada tahun 2026 ini dari PU Kementerian dan PU Provinsi, yaitu SDA BK, Pesisir Selatan juga dapat anggaran dari PU Provinsi, SDA BK, yang mana untuk tanggul sungai yang dibangun, Pesisir Selatan mendapatkan bantuan dari provinsi yaitu 4,7 miliar yang tersebar di Pesisir Selatan. Yang kemudian terdapat juga bantuan rehabilitasi tanggul sungai, Pesisir Selatan dapat 1 miliar. Kemudian bantuan presiden dari SDA BK, kita Pesisir Selatan dapat juga bantuan sebesar 2,8 miliar tersebar dari 3 lokasi di kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian dana TKD dari provinsi untuk Pesisir Selatan, kita mendapatkan 32,5 miliar yang tersebar di 6 lokasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Inilah kegiatan yang ada di bidang PJSA atau bidang sungai yang ada tahun 2026. Dari kegiatan ini untuk pekerjaan yang usulan 2027, kami juga menerima usulan proposal dari masyarakat. Mungkin ada lokasi-lokasi di daerahnya, di negarinya atau di kampungnya yang sangat membutuhkan untuk seperti pembangunan tanggul sungai, yang rumah yang sudah tebingnya hampir roboh ke sungai, atau untuk perlu normalisasi sungai yang sudah penyempitan yang mengakibatkan banjir bila hujan cukup deras. Mungkin juga kami perlu informasi-informasi yang dari masyarakat, karena mungkin kami dengan keterbatasan dana yang ada tahun ini, sebagaimana kita ketahui serba efisiensi, kami bidang sungai memang termasuk salah satu bidang yang mendapatkan anggaran yang cukup kecil dari antara bidang yang ada di Dinas PU. Untuk itu kami juga mengharapkan masukan informasi-informasi dari masyarakat yang ingin membutuhkan penanganan yang cepat. Mungkin untuk kegiatan itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin untuk kegiatan rekomtek atau pelbanjir mungkin bisa disampaikan oleh teman kami, Trio Derga Utama.
0: Silakan Bapak Trio terkait dengan tambahan kegiatan di bidang PJSA.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang kepada sahabat Langkisau FM. Di sini saya akan menjelaskan salah satu PJSA. Rekomendasi teknis dalam hal ini pemberian izin rekomendasi teknis pel banjir. Izin pel banjir adalah surat izin atau rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui dinas teknis, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang berguna untuk menentukan ketinggian minimum lantai suatu bangunan. Ini menjadi salah satu syarat utama kepada pengembang perumahan untuk dalam penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Dasar hukum terkait pelbanjir ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 tentang perizinan melalui persetujuan bangunan gedung. Rekomendasi teknis pelbanjir ini diterbitkan dibutuhkan oleh pengembang perumahan atau developer yang akan

0: membangun perumahan dan menjadi salah satu syarat utama untuk menerbitkan persetujuan bangunan gedung. Persyaratan dalam pengurusan surat keterangan pel banjir. Pertama, surat permohonan keterangan pel banjir yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua, fotokopi KTP pemohon. Ketiga, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP pribadi atau perusahaan. Empat, fotokopi pemilik lahan atau jual beli atau hibah atau surat keterangan wali nagari jika belum bersertifikat. Selanjutnya, akta pendirian perusahaan dan akta perubahan jika berbentuk badan hukum. Enam, rencana tapak atau set plan dalam bentuk draft yang dilengkapi yang menunjukkan lokasi bangunan, batas lahan dan rencana tata letak bangunan dilengkapi dengan keterangan luas rencana bangunan dan luas fasilitas umum. Selanjutnya, situasi dengan kontur existing. Selanjutnya, gambar rencana saluran drainase dilengkapi posisi jalan, gambar potongan memanjang dan melintang saluran, serta detail saluran dilengkapi dengan arah saluran buang atau saluran drainase primer terdekat. Selanjutnya, surat rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang. Mekanisme dalam dan prosedur dalam penerbitan surat rekomendasi teknis pelbanjir. Pertama, surat permohonan pelbanjir ditujukan kepala dinas. Yang kedua, kepala dinas mendisposisikan permohonan surat pelbanjir kepada kepala bidang pelaksanaan jaringan sumber air. Ketiga, kepala bidang pelaksanaan jaringan sumber air meneruskan disposisi kepada petugas administrasi dan tim teknis bidang pelaksanaan jaringan sumber air untuk ditindaklanjuti. Empat, pemohon datang menuju petugas administrasi dan tim teknis bidang pelaksanaan jaringan sumber air untuk menyampaikan berkas pemohon dan dilengkapi syarat-syaratnya. Yang kelima, petugas administrasi dan tim teknis bidang pelaksanaan jaringan sumber air untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pemohon dan registrasi pemohon. Enam, jika persyaratan lengkap, tim teknis melakukan survei peninjauan lokasi. Jika belum lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Yang ketujuh, tim teknis menganalisa dan mengevaluasi hasil monitoring pel banjir. Selanjutnya, kepala bidang pelaksanaan jaringan sumber air memeriksa surat keterangan pel banjir untuk membubuhkan paraf. Selanjutnya, kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang memeriksa dan menandatangani surat keterangan pel banjir. Dan setelah itu, petugas administrasi menyerahkan surat keterangan pel banjir ini kepada pemohon dan mengarsipkan dokumen pelayanan. Begitulah tentang rekomendasi teknis pel banjir yang dikeluarkan oleh bidang kami, bidang pelaksanaan jaringan sumber air.
1: Ya. Baik, terima kasih Bapak Trio terkait dengan mekanisme ya dari penerbitan surat pel banjir. Nah, kita juga punya pertanyaan nih Pak Kaget dan juga Bapak Trio terkait dengan yang pel banjir tadi, misalnya kan tadi yang digaris bawahi untuk perumahan developer yeah. Ya Pak ya. Kalau misalnya untuk wilayah nih Pak yang sering banjir seperti daerah Rawang Painan, ini kan kalau misalnya curah hujan yang lumayan tinggi kan daerah Rawang ini sering juga banjir nih Bapak. Yeah. Apakah mereka juga atau masyarakat di sana juga perlu nih Pak untuk pengusulan tersebut? Pak Trio.
0: Oh ya, saya jawab Ibu. Kalau untuk pengurusan izin pel banjir ini, itu salah satu syarat untuk pembuatan persetujuan bangunan gedung, Bu. Hmm. PBG atau yang dulu kita kenal IMB kan?
1: Iya, berarti sebelum jadi bangunan ya Pak?
0: Sebelum
1: ya?
0: Jadi bangunan, jadi pengembang sebelum membuat mengurus persetujuan bangunan gedung harus salah satu syarat utamanya mengurus izin pel banjir dulu, Bu. Ketinggian minimal lantai bangunan dulu. Mm-hmm. Baru setelah itu bisa meluruskan IMB-nya itu, Bu.
1: Oke, berarti itu terkhusus yeah. untuk bangunan yang belum dibangun. Yeah. Kalau misalnya untuk daerah Rawang Painan ini kan sudah banyak nih Pak rumah-rumah warga gitu. Untuk mengatasi masalahnya nih dari banjir tersebut kan bisa jadi dari penyumbatan drainase mungkin atau dari penyumbatan kali-kali yang ada di dekat sana itu seperti apa, Bapak? Apakah dari bidang sendiri ada untuk mengatasi hal tersebut?
2: Dapat kami tambahkan untuk masalah permasalahan banjir yang terjadi rutin tiap tahun di Kota Painan. Mungkin salah satu penyebab terjadinya banjir, mungkin salah satu adanya pendangkalan sungai dengan adanya sedimen di sungai-sungai yang ada di saluran Kota Painan. Bidang PJSA rencana untuk tahun ini kami akan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan khusus jaringan sungai yang ada di Kota Painan. Kita akan melakukan pembersihan, pengirukan sedimen, mungkin ada penyumbatan-penyumbatan yang di drainase-drainase atau di jembatan-jembatan, semua itu akan kita bersihkan. Rencana kita tahun ini akan meletakkan kegiatan OP khusus untuk Kota Painan.
1: Kota Painan.
2: Okay. Rencana mungkin perkiraan bulan Agustus mungkin kita sudah mulai pekerjaan ini.
1: Iya, berarti mulai dari normalisasi sungai, lalu pembersihan drainase.
2: Drainase yang tersembat.
1: Karena ada juga nih laporan kalau misalnya banyak drainase yang adanya akar pohon pelindung ya, Pak.
2: Iya, betul. Jadi dalam kegiatan OP nanti, Bu, itu semua kita bersihkan. Okay. Saluran-saluran yang tersembat, sampah-sampah yang sudah menumpuk, nanti kita bersihkan semuanya.
1: Okay. Jadi ditunggu nih masyarakat Painan ya.
2: Iya, insya Allah kita laksanakan di bulan Agustus.
1: Baik, oke Bapak. Dan berikutnya terkait dengan normalisasi sungai ini, sama masyarakat kita atau sahabat lanjut kita sering dengar terkait dengan normalisasi sungai. Ya. Nah, normalisasi sungai ini sebenarnya kegiatannya tuh seperti apa nih, Pak? Mulai dari tahap awal, mungkin dari dinas sendiri melihat terkait dengan sungai tersebut sampai dengan nantinya menjadi sungai ini normal, Pak. Apa aja nih tahapannya, Pak, dalam normalisasi sungai?
2: Baiklah, untuk normalisasi sungai, biasanya kita dapat informasi dari beberapa sumber. Pertama, informasi yang langsung kami turun ke lapangan, kami cek. Yang kedua, bisa jadi informasi dari laporan-laporan dari masyarakat. Bisa jadi laporan berupa proposal, laporan lisan langsung dari, biasanya ada dari wali nagari langsung, dari kepala kampung, dari anggota DPRD ada juga, dari bapak camat ada juga. Jadi berdasarkan laporan-laporan yang ada masuk ke bidang PJSA, laporan-laporan yang masuk dan proposal itu kami kumpulkan, kami catat, nanti kita verifikasi mana yang perlu cepat yang harus ditangani. Nanti kami, setelah itu kami cek ke lapangan, kami survei apakah betul sesuai dengan laporan yang masuk ke kami. Dari data itulah nanti sesuai pagu dana yang ada di bidang sungai, berdasarkan itulah kami bisa menentukan lokasi-lokasi yang perlu kita lakukan penanganan cepat. Kebetulan untuk tahun 2026 ini untuk normalisasi kita dapat cuman dari dana aspirasi pokir DPRD, yaitu sebesar 748 juta yang tersebar di 3 lokasi. Yang pertama di Lakitan Tengah, kemudian Lunang 2 dan Lunang 3. Itu yang ada kegiatan normalisasi tahun 2026. Sebenarnya untuk normalisasi sebenarnya banyak sungai-sungai yang ada di pesisir selatan yang perlu penanganan yang secepatnya. Karena keterbatasan anggaran, mungkin kita sesuai itulah kemampuan kita yang bisa kita laksanakan.
1: Mana yang paling penting dulu ya, Pak?
2: Ujian dulu, itu yang bisa kita tangani. Kemudian kita memang sangat berharap dana-dana dari pusat, dari provinsi untuk, karena kita ketahui sungai ini adalah kewenangan provinsi, bukan dari kewenangan dari kabupaten. Makanya kita sangat berharap bantuan dari dana pusat, dana provinsi. Hal ini sudah kita berusaha mengajukan proposal-proposal ke provinsi, ke kementerian. Terakhir kami ke Kementerian PU Jakarta tanggal 3 Januari kemarin, 3 Juni kemarin bersama Pak Bupati. Kami juga mengantarkan proposal ke Kementerian PU. Alhamdulillah kami proposal diterima langsung oleh Sesdirjen. Dan insya Allah proposal kita akan ditelusuri, akan diverifikasi. Mudah-mudahan proposal itu bisa disetujui oleh Kementerian PU. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan. Mungkin ada sedikit tambahan dari Trio.
1: Pak Trio, silakan Pak Trio.
0: Saya tambahkan mengenai normalisasi di Rawang yang rentan banjir itu ya, Bu. Jadi kami kan ada kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai, Bu. Jadi terakhir tahun 2024 sudah dilakukan operasi dan pemeliharaan sungai itu di Batang Talao itu, Bu. Yang bermuaranya di Batang Talao Painan kan. Dari gedung inspektorat itu, Bu. Nah, itu sudah dilakukan pengerukan sungai, pengerukan sedimennya kan. Jadi insya Allah tahun 2026 ini akan dilaksanakan juga itu OP Sungai Batang Talao Painan itu.
1: Okay. Bulan Agustus tadi ya Pak ya. Nah berikutnya Bapak, terkait dengan apel banjir tadi, kita masih ada pertanyaan terkait dengan hal itu. Ini kan untuk pembangunan dari perumahan ini udah masif sekali ya Pak ya, untuk pesisir selatan. Tapi kalau yang saya lihat kebanyakan beberapa perumahan itu sering dilanda banjir, malah mereka yang sering dilanda banjir ya Pak. Ini seperti apa? Apakah mereka semua ini sudah mengurus pel banjir atau bagaimana Pak? Terus ada beberapa titik saya lihat misalnya di jembatan yang di Salido nih Pak ya, ada masyarakat kita yang bangun rumahnya di sebelah jembatan, padahal kan itu bisa jadi sering banjir ya Pak ya, 2024 banjir nih merendam wilayah Buah Palo tuh Pak. Ini gimana nih Pak untuk hal tersebut?
0: Ya terima kasih Bu. Jadi untuk pel banjir ini masih dikhususkan untuk perumahan yang akan developer yang pengembang atau yang membangun perumahan itu. Itu kita menentukan batas tinggi lantai minimum. Jadi kalau persoalan banjir ini sebenarnya kompleks gitu, bukan satu apa ya kan. Kompleks itu bisa ada salah satu faktornya penangkalan sungai di sekitar sana yang perlu dinormalisasi kan. Kemarin kan kita dilanda bencana, bencana alam, terjadi pelebaran sungai, terjadi
1: penangkalan juga ya,
0: sungai karena material-material dari hulu kan tiba di hilir. Jadi untuk pel banjir ini mas kan untuk menentukan tinggi minimal lantai bangunan. Jadi faktor-faktor lainnya bukan tertumpu pada pel banjir itu, biasanya satu kawasan itu telah terjadi banjir gitu kan. Jadi di suatu lokasi itu mungkin sungainya sudah apa kan, sedimennya sudah ya terjadi penyempitan alur sungai. Jadi itu butuh kita lakukan normalisasi sungai gitu kan.
1: Baik, oke. Nah, Bapak terkait dengan sungai ini ya Pak ya, kan kalau misalnya seperti bencana itu kan bukan misalnya tidak dalam kuasa kita ya, kalau misalnya ada pelebaran sungai karena bencana dan sebagainya. Nah, namun kalau untuk faktor warga atau masyarakat sendiri ini juga menjadi salah satu faktor nggak Pak untuk mengganggu kenormalan dari sungai? Pak Kabit mungkin?
2: Mungkin bisa juga di situ, karena tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan buang sampah sembarangan di sungai itu sangat berpengaruh juga untuk penyempitan penangkalan sungai. Yang apabila penangkalan ini terjadi, maka akan berimbas juga pada banjir karena tidak tertampung debit air yang masuk karena sungai sudah dangkal, juga sampah-sampah sudah menumpuk karena kesadaran masyarakat untuk memuang sampah sembarangan termasuk salah satu yang tinggi juga di tempat kita ini. Kesadaran masyarakat diminta juga untuk membuang sampah jangan ke sungai karena ini akan berakibat pada pendangkalan sungai. Tentunya bila sungai sudah dangkal pasti banjir akan mudah terjadi.
1: Baik, Pak Trio ada tambahan juga?
0: Ya, saya tambahkan sedikit ya, kita perlu untuk menggerakkan apa kesadaran masyarakat itu, Bu. Salah satu faktornya selain pembuang sampah sembarangan, masyarakat itu membangun bangunan liar di sekitar bantaran sungai. Ya, itu memang dilarang oleh peraturan menteri karena itu ada batas minimum sepadan sungai namanya kan. Jadi kalau masyarakat membangun di bantaran sungai akan mempersempit alur sungai tersebut dan menyebabkan ketika debit hujan tinggi akan menyebabkan banjir meluapnya air sungai itu.
1: Iya. Nanti mereka juga yang dirugikan ya Pak ya.
0: Iya, Bu.
1: Oke. Baik, Bapak terakhir nanti sebagai penutup dari Pak Kabi dan juga Pak Trio, ada himbauan nih kepada masyarakat kita terkait dengan kegiatan dari bidang PJSA ini. Pak Kabi, silakan.
2: Baiklah, sudah siang menjelang sore. Iya. Mungkin kami dari Kepala Bidang Sungai PJSA Dinas PUTR, kami memang mengharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga kelestarian alam kita dengan tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang kotoran ke sungai. Kemudian kami juga berharap ada informasi-informasi tentang pembangunan tanggul sungai, tentang normalisasi sungai yang perlu penanganan secepatnya supaya dapat memberitahukan langsung ke bidang sungai Dinas PUTR. Tepatnya ruangan kami ada di lantai 2 di belakang bidang sungai. Segala informasi-informasi insya Allah kami terima dan akan kami tinjau ke lapangan. Mungkin dengan luasnya sungai yang ada di pesisir selatan dengan keterbatasan tenaga, kami tentu tidak bisa mengetahui semuanya tanpa ada bantuan dari masyarakat. Mungkin itu tambahan dari kami.
1: Ya, Pak Trio, silakan Pak Trio himbauan pada masyarakat kita terkait dengan kegiatan bidang PJSA dan terlebih lagi saat ini kadang curah hujan yang cukup tinggi ya Pak ya, ini menjadi himbauan juga untuk masyarakat.
0: Ya, kami dari bidang PJSA menghimbau kepada masyarakat dengan cuaca ekstrim saat ini dengan curah hujan yang sangat tinggi ya, agar berhati-hati dalam kegiatan hariannya. Jika terdapat cuaca yang ekstrim, hujan tinggi, dan agar masyarakat tidak seperti tadi tidak membuat bangunan-bangunan liar itu, Bu, yang akan mempersempit alur sungai itu seperti di sepadan sungai kan.
1: Ya baik, itu saja. Oke, terima kasih Bapak Trio, Bapak Kabir, Bapak Nofrizal sudah hadir dan berbincang bersama kita ya terkait dengan kegiatan bidang PJSA. Semoga lancar nih Bapak aktivitasnya di selanjutnya dan program-program yang bakal dijalankan di bidang PJSA. Terima kasih juga atas waktunya sudah meluangkan hadir bersama kita dalam Gawang Pak Sisi. Kita ucapkan juga terima kasih buat sahabat ya sudah menyaksikan Gawang Pak Sisi bersama Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan terkhusus bidang PJSA Sungai. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat dimanapun berada yang mendengarkan kita di 91.2 Lengkisau FM dan juga melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Kita tutup dulu Gawang Pak Sisi edisi Selasa 7 Juli 2026. Saya Del Febri, tim yang bertugas serta narasumber kita dari Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya, air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan, jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.154.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Radio Langkisau 91.2 MHz.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Radio Langkisau 91.2 MHz.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan menganduang klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
5: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
4: Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Halo cantik, nama kamu siapa?
7: Eja.
6: Oh, lagi ngapain kamu?
7: Masak-masakan.
6: Bapak ibu di mana?
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Kami orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Saya orang tuanya.
17: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

0: Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Pada sore hari, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live.

Mendengar People Indonesia kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah menyuguhkan beragam berita teraktual dan berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Dani.

0: Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita akan awali informasi dari Radio Batara FM Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ada reporter Yayu Bahar yang akan mengabarkan Bupati Barito Utara ajak warga dukung pelebaran 5 ruas jalan di dalam kota untuk melancarkan arus lalu lintas dan memberikan kenyamanan bagi pengguna. Silakan rekan Yayu Bahar.
1: Baik, selamat siang pendengar RPPL Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara terus menunjukkan komitmennya dalam membangun infrastruktur yang berkualitas melalui program pelebaran 5 ruas jalan utama di Kota Muara Tewe. Program strategis ini bertujuan untuk mengurai kemacetan, memperlancar arus transportasi dan aktivitas perekonomian, sekaligus mempercantik wajah ibu kota Kabupaten Barito Utara agar semakin modern dan nyaman. Pendengar, Bupati Barito Utara juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung proses pengadaan tanah dan tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan proyek yang akan memberikan manfaat besar bagi perkembangan daerah di masa mendatang. Tahapan pelaksanaan diawali dengan konsultasi publik dan pendataan lahan yang terdampak. Setelah seluruh proses administrasi dan pengadaan tanah selesai, pembangunan fisik akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perencanaan. Salahuddin menegaskan bahwa pelebaran jalan bukan hanya untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas saja, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta memperkuat daya tarik Kota Muara Tewe, yang juga merupakan langkah besar untuk masa depan Barito Utara nantinya. Demikian pendengar RPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Yayu Bahar atas laporannya. Selanjutnya berita kedua, kita menuju ke Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ada reporter Pelangi yang akan mengabarkan tentang puluhan balon udara kembali memukau ribuan wisatawan domestik hingga mancanegara dalam Java Balloon Attraction 2026. Silakan informasinya rekan Pelangi.
2: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, puluhan balon udara tradisional kembali memukau ribuan wisatawan domestik hingga mancanegara dalam ajang Java Balloon Attraction 2026. Event tahunan yang digelar di Taman Rekreasi Kalianget pada hari Minggu 5 Juli 2026 sekaligus menjadi momentum spesial usai balon udara tradisional Wonosobo resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Meski sejak pukul 6 pagi kondisi lokasi sudah dipadati pengunjung, antusiasme warga tetap tinggi untuk melihat 40 balon udara yang membentuk formasi visual Gunung Sindoro dan Telaga Menjer. Kepala Bidang Pemasaran Disparbud Wonosobo Fatona Ismail menjelaskan, event dalam rangka hari jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo ini diikuti ratusan peserta yang kemudian diseleksi menjadi 36 balon utama. Fatona juga menegaskan meskipun skalanya masif, aspek keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas utama. Festival yang mengusung tema The Sky of Heritage ini menjadi catatan sejarah baru. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kristiadi saat membacakan sambutan Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat mengatakan, balon tradisional Wonosobo kini resmi menyandang status Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2026 dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Status ini diharapkan mampu memperkuat pariwisata dan ekonomi masyarakat tanpa meninggalkan karakter asli tradisi lokal. Kemeriahan Java Balloon Attraction hari Minggu lalu juga diwarnai oleh penampilan tari lengger, live band hingga lomba supporter. Sejumlah wisatawan dari luar daerah seperti Semarang hingga wisatawan asal Jepang mengaku takjub karena baru pertama kali melihat tradisi balon udara dengan motif yang sangat beragam di udara. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Pelangi laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live untuk sesi yang pertama.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gemabungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Langsek Manik Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gemas Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio Inkebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Dani dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, di awal sesi kedua ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan obrolan singkat rekan saya ada Salsa yang membahas tentang mengenal sensus ekonomi 2026, manfaat, proses, dan perannya bagi pembangunan, dengan narasumber Ibu Nurul Khoiriyati, SSTMM, selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Magelang, dalam Persada ID Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Pendengar LPPL Indonesia, siang hari ini dalam Persada ID Talk, saya Salsa akan membahas singkat tentang mengenal sensus ekonomi 2026, manfaat, proses, dan perannya bagi pembangunan. Dan siang ini saya sudah bersama dengan Ibu Nurul Khoiriyati, SSTMM, yang merupakan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Magelang. Selamat siang Ibu Nurul.
5: Sehat ya Bu? Alhamdulillah, luar biasa hari ini.
4: Oke, Bu Nurul. Masyarakat kita kan umumnya ini jauh lebih akrab dengan istilah yang namanya sensus penduduk ya, dibandingkan dengan sensus ekonomi. Apa Bu bedanya ini antara sensus penduduk dan sensus ekonomi ini, biar kita lebih jelas gitu?
5: Oke, terima kasih Mbak Salsa. Kalau sensus penduduk itu kita mendata penduduk ya, semua penduduk kita data, dan datanya hanya tentang data-data dasar aja sih. Jadi kayak nama, tempat tanggal lahir, kemudian mungkin dia punya kegiatan apa, seperti itu. Tapi kalau sensus ekonomi itu kita juga mendata tentang usaha yang dilakukan gitu. Jadi kita juga menanyakan berapa omsetnya, berapa operasional untuk usahanya, tenaga kerjanya, kapan kapan tahun berdirinya, begitu. Okay. Tapi dua-duanya sama nih, sensus penduduk dan sensus ekonomi itu selalu dilaksanakan 10 tahun sekali.
6: Oke. Okay. Nah, kalau ultimate goals-nya ini apa, Bu? Untuk tujuan yang paling mendasar yang pengen dicapai oleh negara kita ini lewat pendataan besar-besaran ini lewat sensus ekonomi ini, Bu?
5: Ya, tujuan utamanya kan supaya pemerintah tahu ya bagaimana sih karakteristik perekonomian di negara kita sekarang. Kan adanya 10 tahun sekali nih. Jadi bagaimana dong kalau misalnya kita nggak tahu ternyata sekarang itu ekonomi digital lebih menjanjikan, ya kan?
6: Okay.
5: Nah, jadi kita nanti berusaha untuk mendapatkan karakteristik secara menyeluruh. Baik itu jenisnya seperti apa, kemudian apakah pangsa pasarnya sekarang sudah membaik, kemudian apakah ada perubahan struktur ekonomi yang tadinya hanya mikro sekarang menjadi besar, atau yang tadinya besar sekarang udah menurun karena kondisi perekonomian kita yang sedang tidak baik-baik saja.
6: Yeah. Nah, ini mungkin lebih spesifik informasi seperti apa saja yang nantinya akan dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 ini, Bu Nurul?
5: Oke, jadi yang kami kumpulkan secara menyeluruh ya, karena sekarang bukan hanya untuk usaha saja yang kita kumpulkan, tapi juga data untuk keluarga, di mana kita ingin melihat bagaimana struktur ekonomi keluarga kita sekarang, gitu. Jadi kita ingin melihat apakah kalau mungkin nanti petugas ada yang menanyakan asetnya apa saja, kemudian penghasilannya berapa, begitu pula untuk yang usaha. Kalau usaha memang harus ya kita tanya asetnya apa saja, kemudian dia mempunyai pengeluaran untuk apa saja, apakah untuk gaji karyawan, bayar listrik, bayar air, dan sebagainya. Nah, dari data-data yang kita miliki itu, nanti akan bisa kita peroleh data secara agregat, bukan individu, karena kami nggak boleh mengeluarkan data individu. Jadi, nanti pemerintah akan memiliki data tentang bagaimana sih kondisi perekonomian di Kota Magelang saat ini dibandingkan dengan 2016 pasti berbeda dong, ya kan?
6: Iya. Yeah.
5: Gitu.
6: Oke. Okay. Nah, yang jadi pertanyaan, misalnya kalau ada warga yang jualannya lewat online atau lewat marketplace, ini akan tetap jadi sasaran pendataan atau bagaimana, Bu Nurul?
5: Iya, yeah, betul sekali. Jadi kami mendata semuanya tanpa terkecuali. Bahkan sekarang influencer tuh banyak banget ya, TikTok atau IG kan seru banget ya. Mereka juga ada penghasilannya dong. Itu juga kami sasar. Jadi semuanya kita data, bahkan yang enggak kelihatan banyak nih. Mahasiswa atau anak SMA itu kan kadang dropship atau dia membuat video itu penghasilannya lumayan tuh. Nah, itu juga kita data.
6: Kemarin cukup ramai juga ya, Bu Nurul, konten kreator gitu ya.
5: Betul.
6: Ini yang menjadi kekhawatiran biasanya apakah data ini untuk pajak atau bagaimana, Bu Nurul?
5: Nah, kalau ini sama sekali, karena data kami kan memang tidak boleh menggunakan data individu ya. Jadi kami juga nggak akan dong memberikan ke Dirjen Pajak data-data kita gitu. Jadi berbeda sekali. Jadi kalau ada kenaikan pajak atau bagaimana, itu Dirjen Pajak yang punya kewenangan untuk melakukan survei sendiri gitu. Jadi nggak ada hubungannya sensus ekonomi dengan pajak gitu, Mbak Sarah.
6: Oke. Bagaimana kalau ada oknum yang mengaku sebagai petugas sensus, Bu? Apa yang harus dilakukan nih sama masyarakat? Silakan nih, Bu Nurul.
5: Iya, untuk petugas sensus kami sudah bekali dengan atribut resmi ya. Yang pertama menggunakan rompi, kemudian yang kedua menggunakan name tag. Nah, di name tag-nya ini ada barcode-nya. Bisa lo barcode-nya itu di scan. Nanti akan muncul identitas dari petugas itu. Kemudian yang enggak kalah penting, surat tugas. Nah, surat tugas ini harus ditandatangani oleh kepala BPS setempat. Itu harus ada. Jadi, kalau ada petugas yang akunya petugas sensus, tanya dulu dong mana bukti-buktinya bahwa dia petugas resmi dari BPS gitu.
6: Oke, mungkin bisa ditambahkan Bu Nurul, apa yang menjadi proteksi pertama nih ketika misalnya sudah ada petugas yang udah ketok-ketok pintu nih, apa langkah pertama, langkah awal yang harus dilakukan oleh masyarakat biar lebih terukur begitu?
5: Oke, jadi kalau nanti ada petugas datang nih ketok-ketok pintu, kan langsung kelihatan ya apakah dia mengenakan rompi sensus ekonomi. Ada tulisannya di situ, sensus ekonomi yang kayak ini nih. Nah, ada tulisannya. Kemudian apakah dia mengenakan name tag? Name tag-nya itu lanyardnya memang khas, warnanya putih. Kemudian instrumennya itu ada sensus ekonominya gitu, warnanya agak oranye-oranye gitu. Kemudian ketika membuka pintu, tanya dulu surat tugasnya, bener nggak ini petugas sensus yang asli gitu. Kemudian setelah itu, ketika petugas sensus itu menanyakan apapun, tolong dijawab dengan jujur apa adanya. Karena itu untuk kita sendiri, jadi jatuh ke diri kita sendiri. Ketika kita menyampaikan data-data kita dengan jujur apa adanya, maka pemerintah nanti akan menentukan kebijakan itu nggak salah sasaran lagi gitu. Nah, jadi tindakan preventifnya itu tadi harus dicek dulu, benar nggak dia membawa atribut semuanya itu yang harus dibawa oleh seorang petugas sensus.
6: Baik, Bu Nurul, mungkin apa hal-hal yang perlu dipersiapkan yang misalnya mereka, masyarakat yang belum didata, apa yang perlu dipersiapkan agar lebih cepat dan efisien oleh dan memudahkan petugas sensus ya? Apa saja, Bu Nurul?
5: Oke, ya. Sebetulnya masyarakat nggak perlu menyiapin apa-apa sih. Cuman mungkin ada yang belum paham sains ekonomi itu seperti apa sih. Jadi kami berupaya untuk selalu mensosialisasikan, baik itu melalui, kan sekarang zamannya medsos ya, melalui media sosial apapun yang bisa kita lakukan, itu kami lakukan. Kemudian juga perlu kami ingatkan bahwa petugas sensus akan datang ke rumah panjenengan. Jadi ditunggu saja. Kemudian sekali lagi saya selalu mengingatkan bahwa pastikan petugas sensus kami mengenakan rompi, kemudian membawa name tag dan surat tugas. Jangan lupa, itu selalu pastikan apakah benar bahwa ini petugas sensus yang kami tugaskan untuk lapangan. Kemudian yang akan ditanyakan nanti, yang mungkin masyarakat perlu tahu, ada NIK, ada nomor KK. Jadi siapkan saja KK, nggak perlu nanti KK-nya diserahkan ke petugas sensus ya, jangan, nggak perlu. Jadi petugas sensusnya cukup mencatat aja menggunakan HP, karena mereka mendatanya menggunakan HP gitu. Okay. Ya, kemudian sekali lagi data yang disampaikan, data akurat itu akan sangat menentukan kebijakan pembangunan. Jadi tolong, mari kita sama-sama mensukseskan sains ekonomi 2026 ini dengan memberikan data yang akurat, yang apa adanya, sesuai dengan kondisi panjenengan semua. Ayo semua masyarakat Kota Magelang, kita sukseskan sains ekonomi 2026. Karena sains ekonomi 2026 ini bukan hanya milik BPS loh, ini milik kita, milik semuanya. Jadi kalau datanya nanti akurat, maka ekonominya kita akan menjadi kuat.
6: Oke. Terima kasih kepada narasumber dari BPS Kota Magelang, Ibu Nurul, atas berbagai informasi di hari ini yang telah dibagikan. Baik, pendengar LPPLS Indonesia, demikian tadi obrolan singkat saya bersama dengan Ibu Nurul Hoiriyati, SST MM, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Magelang, yang telah membahas tentang mengenal Sensus Ekonomi 2026, manfaat, proses, dan perannya bagi pembangunan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Persada ID Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita menuju ke Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut Kalimantan Selatan. Ada reporter Nur Mariska yang akan mengabarkan tentang Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut tekakan validasi data dan kolaborasi turunkan stunting dalam rakor TPPS Kabupaten Tanah Laut tahun 2026. Silakan informasinya Nur Mariska.
7: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut tekankan validitas data dan kolaborasi turunkan stunting. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3P2KB menggelar rapat koordinasi tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting atau TPPS Kabupaten Tanah Laut tahun 2026. Di Algoritma Resto Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di bumi Tuntung Pandang. Kepala Dinas P3P2KB Kabupaten Tanah Laut, Maria Ulfa, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan rakor merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mengakselerasi percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui penguatan sinergi dan konvergensi lintas sektor. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Laut tercatat sebesar 22,5%. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan melalui data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan. Ia menjelaskan percepatan penurunan stunting melibatkan 31 indikator layanan yang menjadi tanggung jawab berbagai perangkat daerah, Melalui rakor ini diharapkan koordinasi, evaluasi, serta penyelesaian berbagai kendala di lapangan dapat dilakukan secara terpadu hingga ke tingkat desa. Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Wakil Bupati Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat langkah strategis dalam menekankan angka stunting di Kabupaten Tanah Laut. Menurutnya, penurunan stunting bukan sekedar mengejar capaian statistik, melainkan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. LPPL, Radio Tuntungan FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Nur Mariska melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Nur Mariska laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live untuk sesi yang kedua.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Saudara, kita berada di sesi ketiga untuk Berita Indonesia Live hari ini. Informasi di sesi ketiga ini kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan Kasianto.
8: Pendengar Bapak Indonesia, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM menekankan bahwa peningkatan kapasitas menjadi tahapan utama yang harus dilalui pelaku usaha sebelum dipertemukan dengan perusahaan besar dalam skema kemitraan rantai pasok. Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian UMKM, Listianto, mengatakan bahwa kemitraan gagal berkembang karena pelaku UMKM belum mampu untuk memenuhi standar yang dibutuhkan oleh dunia industri. Hal ini dikatakannya dalam diskusi di Jakarta pada minggu lalu. Ia menjelaskan bahwa peningkatan kualitas dilakukan melalui berbagai pelatihan agar produk UMKM memenuhi standar industri dan kebutuhan pasar. Pendampingan juga mencakup pemenuhan legalitas usaha serta berbagai sertifikasi yang menjadi syarat untuk memasuki rantai pasok perusahaan besar. Menurutnya, pemerintah turut memfasilitasi peningkatan standar produksi melalui penyediaan rumah produksi bersama atau factory sharing. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM untuk menghasilkan produk dengan mutu yang lebih seragam, sekaligus meningkatkan kapasitas produksinya. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Aan Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Baik, pendengar, berita selanjutnya dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Ada reporter Nia yang akan mengabarkan TPPKK Bangli tampilkan kekompakan dan semangat pengabdian pada Lomba Paduan Suara KGPKK yang ke-54 Provinsi Bali. Silakan rekan Nia.
9: Sahabat se-Indonesia, TPPKK Kabupaten Bangli tampilkan kekompakan dan semangat pengabdian pada Lomba Paduan Suara HKG PKK yang ke-54 Provinsi Bali. Alunan nada yang berpadu dengan semangat kebersamaan mengantarkan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK Kabupaten Bangli tampil memikat dengan Lomba Paduan Suara Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54 tingkat Provinsi Bali. Bertempat di Gedung Kesirarnawe Taman Budaya Art Center Denpasar. Lomba yang menjadi salah satu agenda utama peringatan HKG PKK yang ke-54 tersebut diikuti oleh seluruh TPPKK Kabupaten Kota se-Bali. Bagi Kabupaten Bangli, keikutsertaan dalam ajang ini tidak sekedar menjadi ruang kompetisi, melainkan juga wahana untuk memperkuat solidaritas antar kader sekaligus menampilkan potensi seni yang dimiliki. Dengan balutan busana adat Bali yang anggun dan seragam, kontingen TPPKK Kabupaten Bangli tampil percaya diri membawakan dua lagu wajib, yakni Mars PKK dan Nangun Sat Kertilu ke Bali, serta satu lagu daerah pilihan. Harmonisasi suara yang tertata rapi, penghayatan yang kuat, serta penampilan yang penuh percaya diri mendapat apresiasi dari para penonton yang memadati Gedung Kesirarnawe. Ketua TPPKK Kabupaten Bangli Nyonya Sariase Sedana Arte yang hadir didampingi Nyonya Suciati Diar mengungkapkan rasa bangga atas dedikasi seluruh anggota tim yang telah melalui proses latihan dengan penuh semangat dan disiplin. Menurutnya, setiap penampilan kader PKK bukan hanya dinilai dari kualitas vokal, tetapi juga menjadi representasi semangat pengabdian, kekompakan, dan komitmen dalam menggerakkan organisasi yang selama ini berperan aktif meningkatkan kesejahteraan keluarga. Beliau menambahkan seni merupakan media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat. Melalui paduan suara, nilai-nilai kebersamaan, persatuan, gotong royong, dan implementasi 10 program pokok PKK dapat disampaikan secara indah dan menyentuh. Suasana perlombaan berlangsung meriah dengan dihadiri Ketua TPPKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster. Jajaran pengurus TPPKK Kabupaten Kota se-Bali, serta undangan dari berbagai instansi. Momentum HKG PKK yang ke-54 diharapkan menjadi penguat semangat seluruh kader PKK untuk terus berinovasi dan mengabdi kepada masyarakat. Bagi TPPKK Kabupaten Bangli, penampilan di panggung Keserat Nawa bukan sekedar menyajikan harmoni lagu, melainkan juga menghadirkan harmoni pengabdian yang lahir dari kebersamaan, ketulusan, dan komitmen dalam mewujudkan keluarga yang berdaya, mandiri, serta sejahtera. Semangat yang menggema dari panggung seni tersebut diharapkan terus mengalir hingga ke tengah masyarakat dan menjadi energi positif bagi kader-kader PKK dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di Kabupaten Bangli. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Nia, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita menuju ke Radio RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ada reporter Bima Prasetya yang akan melaporkan tentang kedua Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah mendukung Jateng menjadi penyangga produksi ternak nasional. Rekan Bima Prasetya, silakan laporannya.
10: Baik pendengar Berita Indonesia Live, Ketua DPRD mendukung Jateng menjadi penyangga produksi ternak nasional. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto mendorong Jawa Tengah menjadi daerah penyangga utama produksi ternak nasional. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Taman Ternak Satuan Kerja Ayam Maron di Kabupaten Temanggung. Sumanto mengapresiasi keberhasilan Satker Maron mengembangkan ayam kampung unggulan yang memiliki produktivitas tinggi. Ia berharap bibit ayam tersebut dapat dibudidayakan secara luas oleh masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus menjaga pasokan daging dan telur di pasaran. DPRD Jawa Tengah lanjutnya berkomitmen mendukung kebijakan dan anggaran bagi pengembangan pembibitan ternak berkualitas. Saat ini ayam unggulan Maron mampu menghasilkan hingga 260 butir telur per ekor setiap tahun, jauh lebih tinggi dibanding ayam kampung konvensional. Sementara itu, hasil daging dan telurnya telah dipasarkan hingga Bekasi dan Pontianak. Menurut Sumanto, Taman Ternak Ayam Maron juga layak menjadi percontohan pengembangan peternakan berbasis riset dan inovasi di Jawa Tengah. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Bima Prasetya laporannya. Dan saudara, berita selanjutnya dari Radio Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah ada reporter Mita. Dengan berita, pemerintah Kota Magelang mulai menerapkan Satria Kris atau Sistem Transformasi Retribusi Digital berbasis Kris sebagai sistem pembayaran retribusi daerah secara non-tunai. Silakan rekan Mita.
2: Pendengar LPPL se-Indonesia, pemerintah Kota Magelang resmi memberlakukan sistem pembayaran non-tunai berupa Satria QRIS atau Sistem Transformasi Retribusi Digital berbasis QRIS untuk pembayaran retribusi daerah. Langkah inovasi ini diambil demi mempercepat digitalisasi layanan publik sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, Nanang Kristi Yono menjelaskan bahwa sistem ini dikembangkan untuk mendukung percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD. Melalui Satria QRIS, masyarakat kini dapat membayar retribusi secara digital dengan proses yang lebih mudah, aman, dan transparan. Hingga saat ini penerapannya sudah berjalan di 7 organisasi perangkat daerah penghasil retribusi yang meliputi sektor pertanian, lingkungan hidup, pariwisata, permukiman, pemberdayaan perempuan, pekerjaan umum, hingga sektor perdagangan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Magelang Larsita menilai bahwa transformasi pembayaran dari konvensional ke digital sudah menjadi kebutuhan mutlak di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat dan aman. Selain mempercepat digitalisasi pemerintahan, kehadiran sistem ini juga membuat pencatatan transaksi menjadi jauh lebih akurat. Namun, Larsita mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi digital ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, melainkan juga pada komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya transaksi non-tunai. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Mita informasinya. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Saya Dani beserta kerabat kerja LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih, matur nuwun atas kebersamaan Anda, salam sehat untuk kita semuanya dan sampai jumpa.

Nuansa Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPemda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPemda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPemda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPemda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPemda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPemda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPemda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
3: Onde, de apa hayati?
2: Iko wow berdarah batu ko cali lah wow.
3: Linda TBC ko nak. Acapela. Oh, parisu ke puskesmas.
4: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.

0: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih.
1: Punya kartu JKN kan?
2: JKN? Apaan tuh?
1: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
2: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
1: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, nggak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
2: Aja.
1: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok, daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu.

0: Mama, mauwa kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mauwa! Oh, mauwa! Sibuk mana mauwa, ma? Subuh hari baru mauwa. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Ita, ma. Tolong sebentar Mak Uwo siku Ita, ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha. Kemarilah dulu tolongan, ha.
0: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Ita. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Hitam. Lai tahu Mak Hitam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi lai Mak Boga ya.
1: Makonyo Mak Hitam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, sikulang betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.

Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

0: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
1: Qala

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: Qala bihu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah? Apa yang tidak kamu ketahui?

0: Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.
1: Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimu dhalalah innahumut

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91.2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, Jo Publikasi, Tapa Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau Sadonyo di masa Jo Barado. Masembok Bani Joroh Memangaras malam kini sahabat dalam program Pantun Balega edisi 7 Juli 2026. Burung balam burung bangau tabang melayu di hari sanjo. Selamat malam sahabat Langkisau Baakabanyo. Apa kok leh sihat-sihat saja? Lah lama sahabat nak kelubuk menturun kok? Apa nak kelubuk menturun hari kini lah sanjo. Sahabat lah lama sahabat nak pantun kok? Mula pantun bersama rumah di siko. Ya. Langsung sahabat telefon ke nomor 0896691220 sampai jam setengah 10 kita berpantun bergurau bersama. Beko kita putar pula lagu-lagu menarik ya. Lagu-lagu Minang rek. Lagu-lagu Minang untuk sahabat lagi sao dan request lagu malam kini. Tentunya berpantun kita dulu sahabat ya. Untuk sahabat dan berpantun silakan telefon melalui telefon WhatsApp. HP padam loh. Lain dah ada. WhatsApp saja. Telepon WhatsApp, telepon biasa kayaknya masih dalam gangguan ya. Iya. Apa kolah? Atau telepon biasa saja. Pokoknya untuk sahabat yang risau dan dia menelepon, telepon kau nak masuk telepon biasa atau telepon WhatsApp ya. Kau nak masuk telepon WhatsApp, telepon biasa. Pokoknya situlah. Kedua-duanya. Kau nak masuk telepon biasa, telepon WhatsApp, kau nak masuk telepon WhatsApp, telepon biasa. Kau nak masuk telepon SMS, nak masuk SMS WhatsApp. Pokoknya mau pantun sampai ya. Sampai jam 10.00. Itu tadi dah dibuka je lagu Roma Mengadas kan? Kita bangun negari. Ya betul Cik Edit. Kita tunggu dan partai pantun. Dan biasa-biasa berpantun ya. Putri Lubek, Pak Jamber, Adit Ganteng di Padang, ada Ayah Safira alias Nosep Ganteng Permanen, dan Patang hadir di siko ya. Kini kemar aku lah ya. Bisuak juo. Terus yang biasa pantun ni, Uncu Nadi, Uncu Wenek,

Ah, tanya Bapak Anton sampai jam 9:30 ya. Kau nak sempat kini bergabung baik kau sudah desa gabung deh. Sampai jam 9:30 pokoknya radio Langkis FM kau untuk sahabat Langkis semua malam kini kau. Haha. Yo lagu rancaknya. Lagu-lagu rancaknya ya. Tadi kan lagu rancak tu, lagu Rumah Mengganas. Rancak. Nah, sudah aku dulu lagu-lagu rancak nanti Rumah Putan untuk sahabat Langkis. Nah, sudah desa aku kita sampai jam 9:30 ya. Jadi sampai kau keluar rumah putar lagu kau berarti sudah sah kita masuk leh. Ha. Jangan sedih sahabat yang kisau. Jangan sedih, jangan galau. Yo sahabat yang kisau. Mau bantun ni sahabat ya. Ha, kau lagu kau sio-sio, ya sio-sio, lebih kau lah sio-sio tu. Lagu dari Aqua, kawan Arek. Ma kawan Arek, kau nyonya kawan Arek. Spesial untuk kawan Arek. Untuk lima sadu yang sadang arek-arek. Ya sahabat lagi sebab kita balik lihat sahabat ya. Jangan kamar-kamar di siku aja sampai sangat 10 ya kau lah. Nah, rumah tunggu mana sahabat lagi sama. Kau ada kesempatan kau kita bayar live di TikTok kan. TikTok si Romario. Nah, datanglah sahabat barami-rami. Balilah galak. Gila sahabat Langkis di masa jawab anda. Jangan kemarin-kemarin di 91.2 Langkis FM. Kau nyok kawan narek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lain Kisah FM sahabat. Anak itiak beranak itiak pulangnya di hari Sanjo. Babaliak Roma, babaliak. Babaliak di 91,2.

Selamat malam sahabat sadonyo, sahabat lengkisa di masa jauh berado. Ya, masih di pantun Malaga sahabat. Untuk sahabat dan jumpa pantun malam kini ko masih ramah tunggu sampai jam 10 lah. Langsung telefon kembali sahabat ke 08 9 1 20 lah ya. Kini malam Rabu, malam Rabu ya. Selasa malam. Boleh sahabat. Selamat malam sadanyo, baik kabarnyo sahabat, sehat-sehat saja insyaallah ya. Nah, untuk sahabat yang insyaallah di masa jauh berado. Ya. Boleh telefon untuk request lagu saja. Atau berpantun-pantun. Pantun boleh berpantun. Berpantun bukan sembarang pantun. Ikulah pantun Balega. Ya. Okey, besok Rabu. Rabu ko Rabu. Malamnya ada pesisir naik kuliner di Taman Sepora. Untuk sahabat lagi tahu ya, di mana saja berada malam kini ko dan kapal pantun langsung telefon kamari 08 9 6 9 1 20.

Untuk sampai lagi di masa jabar ada dan yang mana telepon ke Maria ke 91,2 lagi FM via WhatsApp saja sahabat ya. Dia telepon biasa dan aktif leh. Nggak aktif telepon biasa. Sekarang diganti-ganti tu. Diganti-ganti. Ya, ini kapan telepon lewat WhatsApp saja sahabat. Di payah uncu nadi. Uncu nadi bisa telepon lewat WhatsApp ya. Uncu enak bagai. Adit. Yolah sahabat lagi saw. Di mana saja berada. Untuk nan yang mana telepon langsung kemari di 08 9619 1220 ya. Ya, mata telepon no via WhatsApp biasanya. Telepon biasa kini payah masuknya. Nomornya sedang tidak aktif. Tapi kontrol lewat WhatsApp bisa. Di WhatsApp ya. Patiklah agak langang gini kau sahabat yang kisah. Cakap apa kau nak di nama telepon kan? Kira telepon biasa kau nak masuk. Telepon biasa nak bisa. Cik telepon WhatsApp. WhatsApp bro. WhatsApp bro. Iya. Iya. Pai ke ladang batanam melon. Melon ditanam. Di hari sanjo sahabat nan kamana telepon ijan man telepon biasa tu yo hari yang nge buat jus melon minum jus melon rasanya mantap. Nah, untuk sahabat dan kemana telepon, telepon saja via WhatsApp. Haha, tu ya. Sahabat lagi sorry masa jawab ado. Teleponnya via WhatsApp. Sabro, sabro. Tidak bisa pakai telepon biasa. Apo sahabat? Ukarano, ukarano. Sambil menunggu sahabat yang kisah Maya. Kita putarlah lagu ku dulu. Bantuknya kan bisa kan? Tuh bisa kan? Telepon WhatsApp bisa. Kalau telepon biasa tidak bisa. Ya, jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya sahabat yang kisah di masa Jabar Daya lah. Ilah rumah putarkan saja lagu-lagu spesial untuk sahabat yang kisah malam kini ko. Di mana kini ko? Di siku. Lagu spesial dari rumah untuk sahabat kita di malam kini ko. Kulah malam penantian, malam panjang di nanti-nanti. Ko percilai ulahnya. Andin bagantung indah abad talih.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur.
2: Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
3: Deh dah, baka membue kopi. Aye sadang tak jarang baru.
2: Deh, pakai aye galon sajo lalai, beli capek.
3: Jangan lah dah. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Halo cantik, nama kamu siapa?
6: Eca.
5: Oh, lagi ngapain kamu?
6: Masak-masakan.
5: Bapak ibu di mana?
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 lagi FM sampai masih di Pantun Balega ya, anak iti ya, barna iti ya. Pulangnya berdua-dua. Berbalik sama berbalik, berbalik di siku di 91,2 dalam program Pantun Balega sahabat ya, sampai tengah 10 lah. Artinya jam 9, setengah jam lagi. Artinya sampai ku barangkali sesi terakhir ya. Jauh sahabat nama sini rumah pantun malam kini langsung telefon kemari ke 08 sebalik 6 9 balik 120 lah. Ha, yang telefon biasa telefon WhatsApp ya. Kalau telefon biasa kita masih ada gangguan seketik. Jadi telefon biasa, telefon WhatsApp, WhatsApp bro kan? Atau telefon Facebook saja ya. Jadi sampai atau di apa aja lah, WA aja lah. Biko rumah macam rumah pantunnya, requestnya kita. Ya sakete lagi, sakete lagi. Ada pantun ko, pantun lama rumah bacaan lah. Pantun lama ikulah inyo. Ba Bang Bos Jaya. Le sihat nyo? Lai. Lai kan? Yalah. Bego kita putar lagu-lagu spesial untuk sahabat yang kisah di masa jauh berada ya. Ya kalau lah anu kan. Kalau lah ada nemu gangguan ko ya gak payah ketik sahabat lagi so. Ya, namun semantang pun baik itu ya. Untuk sahabat lagi so di masa jauh berada malam kini ko, nama dengarkan 91,2 lagi FM baik via radio konvensional atau via streaming ya. Selamat malam sadonyo. Roma doakan mudah-mudahan sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sampai Roma putarkan lagu-lagu ada kuncak kan ya. Ya pun lagu David Istanbul. Istanbul. Lagu David Istanbul ya, kemari pentang. Ya tu kepani pentang. Kemari pentang. Ma tadi nanti nampak di rumah judul kemari pentang. Spesial buat sahabat yang kisah rumah lah. David Istanbul. Kemari pentang. Dan Daniel Maestro. Tangi bapayuang rumah. Pokoknya bekor mau putan ya. Tadi adalah diputan dari Rayola. Ayu Amanda genggam ko arep ko lapeh. Ikulah kamari pentang. Konyo sobat ngi saya. Biasa buat sobat yang kisau di masa jauh berada. Sesudah tu ada pulau dari konya Urianovita kuah. Taimpi nak diate, takuruang nak diluah siatu. Nah, konya ya, kita bertanya untuk sobat yang kisau. Kemudian dari siapa? Cameh Taraso. Apa? Ini cameh. Kau cameh terasa. Apa kau camehnya? Kau lah. Ya sampai lagi saya terima kasih. Sampai dengan masih mendengarkan 91,2 lagi FM sampai tengah malam kau. Tengah lah malam. Sampai jam 10. Terima kasih sampai lagi saya. Masa buat melihat kita di Pantun Balega minggu muka Selasa muka nak datang ya. Mudah-mudahan lah bayi telepon telepon biasa bisa menelepon-telepon sahabat lah kan. Kini ko yelah dengarlah lagu-lagu ko lah, lagu rancak-rancak ko lah. Ko rancak-rancak spesial rumah hadirkan untuk sahabat lagi so di masa jauh barado. Jangan kamar-kamar risiko teriak dengar salah kamari pentang.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo badaro batuk ko candi lah wo.
0: Le ndak TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Bi, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Bi, sekarang tuh udah bisa pakai KIS nih kita di aplikasi Mobile JKN. Di handphone nggak bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi nggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yomnya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
0: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
0: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
0: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.